0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Setiap hari,
8: setiap saat,
7: dengerin Pro 2 FM Manado,
8: teman terbaik kamu.
7: Teman.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

0: Aduh, panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 hours kids music station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

97,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih bareng Jihan di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kalian semua, apakah sudah sedikit kepanasan gara-gara abis upacara gitu kan? Kita memperingati di 1 Juni ini sebagai hari lahir Pancasila. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang hari ini cuma upacara terus bingung mau kemana, kayaknya bisa minta referensi dari teman-teman Pro 2 lainnya. Mau ke kedai kah? Atau mau pulang lanjut tidur gitu kan? Tapi kalau misalnya ngomongin mengenai upacara untuk tanggal 1 Juni ini kan bukan cuma sekedar upacara biasa gitu ya. Bukan sekedar tanggal merah juga biasa gitu teman-teman Pro 2. Ini tuh diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Jadi buat kalian semua, kalau misalnya nggak tahu, tanggal 1 Juni 1945 itu gagasan dasar negara Indonesia pertama kali disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI. Dan lahirlah nama Pancasila. Jadi panca itu 5, sila itu prinsip atau dasar. Jadi kalau misalnya digabungin Pancasila itu adalah 5 dasar negara Indonesia. Nah, nilai Pancasila itu relevan sampai sekarang gitu teman-teman Pro 2. Soalnya kenapa? Ada beberapa poin nih, kayak menghargai perbedaan, gotong royong, musyawarah, menjaga persatuan, dan juga bersikap adil kepada sesama. Dan bukan hanya untuk dihafal aja gitu ya, seperti biasa kita di SD menghafal Pancasila, tapi jangan sampai lupa untuk dipraktekan juga dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menghormati teman, membantu sesama yang membutuhkan gitu kan, hingga menjaga kerukunan antara satu sama lain, apalagi orang-orang di sekitar kita. Jadi buat teman-teman Pro 2, kita harus mencintai Indonesia kita. Biarpun huru-haranya banyak, tapi yang dibangun dari 1945, bahkan sebelum itu gitu ya, bahkan sampai lahirnya Pancasila pun, itu adalah salah satu perjuangan dari pahlawan-pahlawan kita. Harus kita kukuhkan, harus kita jaga dengan baik. Sekali lagi, jangan sampai lupa dengan 5 dasar negara kita.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Tujuh koma tujuh, Pro 2 FM.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Benar juga ya.
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Ya mana aku tahu.
2: This is 97.7 Purdue.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin tinggi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah, maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Masih bersama saya, Mama AI. Dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.
1: Pro 2 FM Manado, teman

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana, Den, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
7: Cengya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Nggak kekunci, sambungin ah.
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
7: Teman

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

0: Duh, panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Widih, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 hours kids music station.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Eh Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin tinggi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah, maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas, for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan, noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pebuah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM

menjadi boros. Nyetrika di malam hari? Sering buka tutup kulkas? Nyalain pemanas dispenser terus-menerus? Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit? Nyalain lampu di siang hari? Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur? Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: 7,7 Pro 2 FM mana dong?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari Jalan Radio nomor 13 Laris Manado, selamat siang untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin RRI Pro 2 FM Manado di 97,7 MHz. Bahkan kamu juga yang lagi streaming via RRI Digital dan lagi nonton live TikTok kita hari ini. Apa kabarnya kalian semua di hari libur ini? Apakah semua di antara kamu sementara menikmati momen menyenangkan di cuaca yang cukup cerah di kota Manado? Kalau iya, sama dong berarti. Karena di sini juga seneng banget bisa nemenin kalian semua sampai jam 3 sore nanti di Santai Siang. Jadi jangan kemana-mana, dia bakal balik lagi untuk update beberapa informasi terkini spesial untuk kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Haru.

aku gila ya, ini tiga orang gak waras bikin lagu kayak gini tapi pecah juga ternyata teman pro 2. Dan ini kabar paling fresh sih buat kalian semua penggemar NPD garis keras, karena mereka baru aja ngerilis single baru judulnya bisa dibilang gak kalah NPD dari sempurnanya aku, I love you but you love but you lebih love me gitu ya. Wajar aja teman pro 2 kalau orang NPD mah suka-suka mereka gitu kan, kayak kamu yang hari ini juga kalau misalnya suka banget pengen request lagu yang pengen kamu dengerin jadi anthem siang hari ini sambil nemenin kamu yang kerja padahal tanggal merah, atau mungkin juga nemenin kamu berfoya-foya di awal bulan karena gajian udah turun, boleh sekali nanti bisa WhatsApp ya di @pro2manado2nya pakai angka untuk DM, ternyata WhatsAppnya di 0851 908 9797. Kenapa nih ya Dewi agak-agak kurang sinkron nih otaknya gitu, padahal baru banget makan siang loh teman pro 2. Anyway, teman pro 2 udah pada makan siang belum? Buat Ebi apa kabar? Ih, senang banget kemarin kita ketemu di Badonci. Ekel juga ya udah join hari ini buat Maul. Buat Rafathar juga, gila anak Sultan bisa mampir ternyata ya di live TikToknya Pro 2 FM Manado. Ada Sitosi juga yang hari ini sudah gabung. Kira-kira kamu pengen request lagu apa? Tinggal drop komennya. Sekali lagi bisa WhatsApp atau juga bisa DM ya. Tapi tadi kan dia udah singgung-singgung nih soal NPD yang ngeluarin single terbaru judulnya I Love You But You Love Me lebih Love Me. Aduh, susah banget. Ini lagunya katanya udah dirilis dari kemarin dan next time bisa di request di Pro 2 FM dan semua programa di seluruh Indonesia. Dan kalau misalkan kamu pengen baca lebih lengkap infonya, langsung aja ke www.rri.co.id.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
4: Teman.

Muterin lagu-lagu requestan kamu sampai jam 1 siang nanti. Cuma sampai jam 1 siang ya teman Pro 2. Jadi usahakan buat kamu yang hari ini mungkin lagi nyiapin makan siang yang menunya masih seputaran daging kurban. Semangat ya. Semoga gak koles teman Pro 2. Di porsi-porsiin aja biar masih bisa menikmati daging kurban tanpa ada rasa nyeri di pangkal leher gitu. Soalnya sekarang kayak banyak kan kayak kasus-kasus mereka yang masih kepala dua, terus tiba-tiba udah mulai asam urat, kolesterol, ya karena emang makanan zaman sekarang tuh beda kayak mama kita dulu ya. Ya kalau misalnya pacaran dulu mereka pasti fansinya tuh beli apa sih selain martabak ya teman bro dua. Atau kalau misalnya mau nonton layar tancap sama pacarnya tuh paling banter beli kacang rebus ya. Jadi kayak masih makanan yang sehat, tapi sekarang junk food everywhere ditambah sama daging kurban tuh berasa jadi kayak bersalah banget sih tubuh ini memakan makanan yang penuh dengan kalori gitu ya. Tapi kalau misalkan dikontrol-kontrol juga gak masalah sih. Sejujurnya aku juga tadi abis makan semur daging juga buatan sendiri. Karena stok daging kurban lumayan membeludak gitu di kulkas teman bro 2. Aduh, tapi enaknya makan siang apa ya teman bro 2 kalau lagi panas-panas kayak gini? Karena syukurnya nih Manado cuacanya lagi cerah banget. Tadi ada si Tosi nanya gimana Manado, hujan gak gitu. Soalnya di tempat mereka tuh lagi kayak kering-keringan yang di Sumsel gitu. Kalau di sini sih apa ya, belakangan justru kemarin itu tuh hujan badai banget ya. Kayak aku sangat-sangat prihatin sama teman-teman yang nonton Bara Suara kemarin sama Pamungkas. Tapi ya kayak tenaga energi mereka tuh yang luar biasa, kayak hujan badai pun tetap aja diajar. Yang penting nonton band kesayangan mereka gitu ya. Tapi selamatlah ya buat kalian yang bisa nonton mereka secara langsung meskipun cuacanya kurang baik gitu. Tapi kalau misalnya hari ini ada yang pengen request lagunya Bara Suara, boleh banget tinggal kasih tahu ke Dewi. Asal jangan lupa nih yang lagi nonton di live TikTok kita di-share gitu biar semua orang followers kamu juga ikutan nonton. Haters kamu juga pasti ikutan nonton hari ini ya. Aku sih sebenarnya udah punya beberapa playlist hari ini. Ada yang request tadi agak-agak nge-scroll ke atas ya. Hari ini ada yang request lagunya siapa tadi ya? Coba aku lihat dulu. Ada Karina yang pengen request lagunya Arsi featuring Jody, Cinta Dalam Rindu. Terus juga tadi ada yang request lagunya 21 Pilots, judulnya Drug Path kalau gak salah. Tapi siapa ya? Ini aku agak-agak nge-scroll lagi ke atas nih. Buat Times Daily juga kalau misalkan kamu masih nonton, kasih tahu ke Dewi ya, karena hari ini dia pengen dengerin lagunya Cegil dari Nabila Teki ya. Kalau misalkan ada, drop komen kamu, nanti bakal diputerin lagunya. So gak usah lama-lama, biar kamu hari ini bisa menikmati requestan kamu. Yuk kita langsung choose ke 21 Pilots. So don't go anywhere because I will be ready.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: berbeda pilihan itu biasa. Jangan hanya karena berbeda suku, agama, ras, dan golongan, membuat konflik di antara sesama warga, apalagi menjelang pemilu 2024.
1: Tuhan semua adalah bersaudara, jangan berkelahi di atas tanah kita.
0: Mari Jo, torang tingkatkan sikap toleransi, kerjasama, gotong royong, saling menghargai, dan menghormati antar sesama, dan bersama-sama tolak radikalisme, tolak terorisme, dan tolak politik identitas. Torang semua basudara, baku-baku sayang deng baku-baku jaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Satgas Wilayah Sulawesi Utara Densus 88 Anti Teror Polri.

Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Kalau dengerin lagu ini khususnya para ARMY udah pasti gitu ya, kamu ngebayangin aja udah gak mungkin gitu. Karena kayak lagu ini tuh benar-benar menandakan comebacknya BTS dengan album terbaru setelah masing-masing pada wamil. Dan kamu ngebayangin kalau misalnya nyanyiin Body to Body ini live di GBK Temen Pro 2, ngeri kali boy. Karena kemarin BTS udah ngerilis satu pengumuman penting untuk semua fans-fansnya aka ARMY di seluruh Indonesia, bahkan negara tetangga yang pengen langsung datang ke GBK untuk nonton konser Arirang mereka di Jakarta selama 2 hari. Ini kayak luar biasa banget, negara lain kayaknya gak dapet nih ya 2 hari. Tapi karena Indonesia adalah salah satu penggemar BTS garis keras, jadi kayak mereka ngasih apresiasi tertinggi untuk semua ARMY yang ada di Indonesia, khususnya untuk kamu yang ada di Manado, khususnya untuk Brenda juga yang kemarin sempat curcol-curcol gitu. Aduh, mudah-mudahan aku bisa dapetin tiketnya ya, karena war tiket BTS tuh berasa jadi kayak mencari benang atau jarum di dalam jerami gitu. Tapi ya mudah-mudahan untuk semua teman Pro 2 yang emang budgetnya udah ada, karena menurut aku sih untuk konser BTS kali ini affordable banget. Kayak kemarin ya si F4 aka Tao Mingse dan teman-temannya ini, itu tuh bikin konser harganya kalau gak salah yang super VIP itu sekitaran 20

4 jutaan. Dan ini tuh kayak BTS ngasih harga yang benar-benar cocok banget untuk semua ARMY, dari 1,8 sampai 4 jutaan lebih gitu. Jadi ya why not kalau misalnya kamu pengen ketemu sama Suga, sama siapa lagi ya, Jungkook, atau mungkin juga pengen sing along sama single ini di GBK, wajib hukumnya untuk beli tiketnya, bersabar, dan mudah-mudahan kamu jadi salah satu orang yang beruntung, teman Pro 2, karena BTS World Tour Arirang ini dikonfirmasi benar-benar akan diperuntukkan untuk semua teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Dan mereka katanya sih kalau nggak salah nantinya akan ngerilis juga nih teman Pro 2 kapan bisanya kamu untuk nonton mereka di GBK. Jadi kalau nggak salah kemarin mereka udah bilang di tanggal 26 dan 27 Desember, benar-benar abis Natalan banget nih, udah high season pula, pasti harga tiket lagi mahal-mahalnya. Bisa jadi nih harga tiket pesawat lebih mahal dari harga nonton BTS di CAT3 kalau nggak salah sekitar 1,8 deh ya. Itu tuh bakalan jadi momen yang tidak akan terlupakan kalau misalnya kamu benar-benar bisa menang war tiket mereka. Semoga kamu beruntung teman Pro 2, dan jangan lupa kasih tahu ke kita kalau misalkan kamu benar-benar bisa beli tiket mereka untuk nonton langsung di GBK, dan semoga tidak tertipu para joki-joki nakal yang kasih jasa beli tiket gratis mereka. Nggak tiket gratis sih, maksudnya gratisnya karena kamu nggak perlu war tiket kali ya, karena biasanya mafia-mafia yang kayak gini lagi banyak-banyaknya kalau ada penyanyi internasional yang bakalan mampir ke Indonesia. Jangan sampai ketipu lo ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Putri aja deh ya. Katanya hari ini pilihin satu lagu deh buat aku. Boleh, buat kamu sialan. Enggak, maksudnya bukan karena apa-apa nih. Judul lagunya emang sialan, gimana dong? Tapi ya, kalau misalkan diingat-ingat lagi, lagu ini tuh benar-benar kayak sukses banget pada masanya. Kayak akhir-akhir 2025 tuh orang-orang tersial-sialan deh pokoknya sama Ardian Khalif dan JC Lucy yang kemarin juga sempat masuk di chart Indonesia Top 20 selama 5 minggu berturut-turut, gak bisa digeser sama siapapun selain kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ya, kalau misalkan kamu sering request lagu yang kamu suka teman pro 2, bisa jadi lagu kamu juga akan jadi jawara di chart mingguan kita untuk Indonesia Top 20 dari Pro 2 FM Manado bahkan nasional. Jadi sekarang saatnya untuk request, karena requestan cuma sampai jam 1 siang. Buat Lins yang baru gabung jam segini, kayaknya dia masih agak-agak ngantuk-ngantuk dikit kali ya, atau mungkin masih susah move on sama Mas Pam, karena hari ini katanya pengen dengerin lagunya Pamungkas. Yang mana, tinggal drop komennya aja ya. Buat Nets juga yang ada di Timika sana, salam bahagia buat kamu cantik ya. Salam buat Mas Atlet Basket itu. Hai. Gila, yang lagi berbunga-bunga abis dicampakkan sama orang yang gak ada otaknya gitu ya. Mudah-mudahan kamu bisa lebih happy lagi sekarang. Sama kayak teman aku yang kemarin juga abis curhat, kok cowok-cowok kesini-sini tuh pada aneh-aneh ya. Kayak ketemu sama cewek yang mau berkorban buat dia tapi disia-siakan. Berasa kayak Ariel Noah aja anda ya. Buat cowok-cowok ya, kalau misalkan udah ketemu sama cewek yang benar-benar pengen mencurahkan tenaganya untuk kamu, membantu kamu dari nol gitu ya, atau bahkan pengen membahagiakan kamu dengan caranya, tolong diapresiasi. Kalau emang dia bukan tipe kamu, minimal jangan nyakitin dia. Oke deh, tinggalkan dia dengan kesan yang baik, putusnya baik-baik ya say. Ya udahlah, aku jadi emosi nih ngomongin pacar orang ya, karena sekarang kayak curhatan tuh banyak sekali yang hampir-hampir sama. Tapi tetap survive untuk cewek-cewek yang mungkin sekarang pengen membuka kehidupan yang baru gitu ya, meninggalkan kesialan-kesialan lama kayak lagu yang tadi, walaupun beda cerita gitu. Sekarang mending request lagu-lagu yang kamu suka aja. Buat Hadi yang ada di Makassar, thank you banget sudah gabung. Apa kareba? Ada juga siapa nih? Christina atau Kristani sih? Tunggu, aku gak bisa baca nama kamu dengan baik nih. Oh, Crystal. Hai Crystal, thank you buat kopinya ya. Hari ini banyak banget nih yang lagi nonton live TikTok kita. Buat Vika juga, selamat bergabung. Katanya hari ini mau lagunya Mahalini, bebas deh judulnya apa aja. Oke, nanti ditungguin ya. Karena aku mau muterin satu lagu dulu, Senja Sudut Kota, spesial banget buat Vivi yang hari ini katanya lagi dengerin Pro 2 FM OTW ke Kota Bitung. Semoga menyenangkan perjalanannya dan terima kasih udah setia sama Pro 2 FM Manado.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Mahal Ini Kisah Sempurna spesial buat Vika yang katanya biasa dengerinnya di 97,7 MHz, kali ini nontonan di TikTok. Kita jadi kayak bertemu online begitu ya Vika ya. Sehat-sehat, thank you banget udah selalu support RRI Pro 2 FM Manado untuk dengerin lagu-lagu yang kamu suka. Buat Bang Ren ya, gerakan Panji Joshua garis keras yang hari ini juga lagi nonton live TikTok kita, jangan lupa di-share dong. Ada Neti nih di sini juga lagi nonton. Semangat di hari libur, betul sekali. Selamat merayakan apa Bu Nining? Tadi kan Anda hari lahir Pancasila. Rata-rata kita semua lagi apa ya, khususnya untuk ASN di kota-kota masing-masing, pastinya tadi habis ikutan upacara bendera gitu ya. Walaupun aku kali ini bolos dan gak ikut karena siaran, tapi aku berterima kasih untuk semua ASN dimanapun berada yang semangat banget meskipun hari libur tetap datang dan langsung kembali ke rumah masing-masing. Agak mengesalkan karena mungkin ini tanggal merah ya, tapi ingat baik-baik, kita sudah disumpah janjinya untuk menjadi pegawai yang berintegritas tinggi dan juga setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi wajib hukumnya untuk datang. Buat kalian semua yang hari ini juga mungkin lagi merayakan momen yang sama di hari lahir Pancasila, terima kasih banget ya. Kira-kira momentum ini bagusnya kita rayakan dengan ngapain nih? Soalnya Indonesia lagi gak baik-baik aja ya. Sila kedua aja tuh udah kayak gak mungkin banget terjadi di Indonesia ini. Yang mau percaya sama orang-orang yang menurut kita tuh bisa membawa Indonesia lebih baik tuh juga kayaknya gak mungkin ya. Apalagi dibarengi dengan MBG Mas Bahlil Ganteng. Ini kayak netizen Indonesia udah mulai gak takut gitu sama pemerintah gitu ya. Kayak ngerosting mereka tuh abis-abisan teman bro dua. Aduh ada-ada aja. Semoga ya, kita doakan semua di hari lahir Pancasila ini, Pancasila tetap menjadi landasan kita juga. Semoga Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik dan berkembang nantinya. Insya Allah gak ada lagi gitu ya hal-hal yang membuat kita masyarakat tuh semakin tergencet dan miris gitu dengan keadaan sekarang yang kalau kita lihat sendiri ya, ekonomi kita makin merosot jauh dan seumur hidup baru ini melihat angka kurs Indonesia yang akan mencapai 18.000 rupiah, sementara UMP kita masih gini-gini aja. Naiknya per tahun kayak 100-200 ribu ya. Ya gak salah kalau misalkan ada orang yang lebih memilih untuk meninggalkan kewarganegaraannya dan pindah ke negara yang lain. Jadi jangan nyalahin juga mereka yang kayak gak tahu diri pindah ke luar negeri gitu. Tapi ya kita berdoa semoga Indonesia akan lebih baik lagi. Aminin ya teman pro 2. Buat Sitosi yang hari ini pengen request lagunya Anggi yang mana tadi ya? Aku udah lupa nih. Nanti aku puterin, terima kasih juga buat Lins, tadi kamu pengen request request lagunya Pamungkas yang mana? Masa My Little Boluketan? Ada juga Ervina, salam dari Garut, Mbak, hai buat kalian semua yang ada di Garut. Ada juga siapa lagi ya? Terima kasih buat Nets Cantik yang hari ini pengen request lagunya Hindia featuring It Gitaf, nanti bakal diputerin. So, ini sudah masuk setengah jam terakhir, jadi usahakan untuk kamu yang benar-benar pengen request lagu yang kamu suka, drop sekarang di kolom komentar atau WhatsApp ya di 085190889797, atau bisa DM juga di @pro2manado, duanya pakai angka.

0: Browser teman terbaik.
1: Apa Dogi? Dapat dia seru sekali.
2: Udah sementara main. Napa cuma ada bermain kong dapat duit asli? Coko mari, siapa tahu ngana boleh bohong kipa kita.
1: Hingga ada judi online. Nim boleh dang.
2: Ini kok cuma permainan. Mar DP duit kasih yang asli. Cuma tap-tap kok.
1: Makanya kok ngana aja baca berita. So banyak dang DP korban begini. Awalnya toh top up 50 kong ketagihan jadi 100 sampai akhirnya kecanduan. Padahal memang DP pola ngana nyandak mau menang. Apa so yang ngana ada harapan ini dari permainan yang sudah pas setting?
2: Kong, kamu dapat duit dari mana dang?
1: Kerja!
3: Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

menit waktu Indonesia Tengah, dan menurut jam dinding di RRI Pro 2 FM Manado nih teman Pro 2, berarti kita udah masuk di sesi terakhir banget untuk requestan lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu internasional yang kamu suka di santai siang kali ini ya teman Pro 2. Jadi yang baru join atau baru mau request lagu, mohon maaf banget karena maybe nanti abis singlenya Pamungkas requestannya Lins, kita bakalan end live di TikTok, tapi masih bakalan lanjut sampai jam 3 sore nanti untuk santai siang di 97,7 MHz atau juga RRI Digital. So thank you to all of you yang udah request hari ini. Untuk semua teman Pro 2 yang nonton live TikTok kita, kalian luar biasa. Semoga rezekinya mengalir lancar. Semoga yang paling penting sehat-sehat terus, didekatkan dengan orang-orang baik, dijauhkan dari orang-orang anomali. Dan yang paling penting adalah selalu dekat sama Pro 2 FM Manado ya. Buat Alexi dari Gorontalo, selamat bergabung. Apa kabar Gorontalo hari ini? Sama panasnya kah seperti Manado ya? Semoga cuaca di sana juga baik-baik aja. Karena aku dengar-dengar Gorontalo juga sekarang kalau misalnya udah hujan bentar aja ya, terus deras, pasti bakalan ada banjir di mana-mana. Udah persis kayak Manado begitu. Tapi semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik ya, teman Pro 2 ya. So kalau gitu, aku mau lanjut ke singlenya Pamungkas aja, spesial buat Lins hari ini. Langsung bergerak pindah aja nih ke 97 MHz atau juga ke RRI Digital. Yang belum punya, download RRI Digital langsung dari App Store dan juga Play Store.

0: 97,7 Pro 2 FM mana dong?
1: Bohongnya besar, jujurnya kecil.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Kami dari
1: Kepo
0: Kalangan Elit
1: Pencari Obrolan.
2: Guys, tadi si Keisha berantem sama pacarnya.
3: Serius?
2: Iya, katanya sih.
4: Nah kan, mau makan sambil ngomong sih.
5: Kalian tahu gak sih, kalau manusia tidak bisa makan sambil berbicara loh.
2: Ah, masa?
4: Bohong dosa loh.
6: Iya benar, aku juga pernah baca kok. Saat makanan masuk ke tenggorokan, otak memerintahkan otot tenggorokan untuk berkontraksi, membuat trakea tertutup, nafas berhenti singkat, dan makanan jadi susah masuk.
5: Nah, betul. Tapi, jika kamu berbicara, saluran nafas akan terbuka, dan itulah kenapa kamu tiba-tiba tersedak.
7: Apa gak bahaya kalau makanan masuk ke saluran pernafasan?
6: Bahaya sih. Resikonya juga bisa sampai fatal, karena kan ada benda yang menghalangi saluran nafas, baik ukurannya sama atau lebih besar.
5: Nah, makanya jangan suka gibahin orang.
7: Maksud kita, jangan suka ngomong sambil makan, karena tersedak juga bisa membahayakan.
4: Nah, gitu. Jadi, si Keisha udah single kah?

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
3: What?

0: that your grandma's coat?
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, Akbar, Pe berisik. Pe banyak lagi DP asap.
1: Kan knalpot baru toh, hasil nabung. Bagus mo.
0: Duh, Pe percaya diri sekali. Lagian, per apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya, kalau yang mikir sama dengan ini ada 100 orang, apanya ndak mabok torang? Lagian juga kalau ngana mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, ngana no ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian ngana nya ndak takut so pakai knalpot racing, kan bisa didenda bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita nggak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya kalau mau baking sesuatu itu cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Oh, girl, we need to run this back.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Eh, kembali menemani teman Pro2 dari kawasan Puncak di Kalau Pro2 mana teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro2. Membarah ya sore hari ini ya. Paling pasti Lydia Ekaristi di sini buat temenin teman Pro2 di sore ceria. Pastinya bakalan temenin teman Pro2 sampai jam 7 malam. Spesial di hari lahir Pancasila, hari Senin 1 Juni 2026 ya. Selamat memperingati hari Pancasila teman Pro2 buat kamu semua ya. Semoga amalan makna Pancasila selalu kita lakukan dalam kehidupan kita gitu teman Pro2. Dan yang pasti selamat masih menikmati liburan di hari ini. Cile. Yang liburannya panjang banget gitu teman Pro2 ya. Sore ini aku bakal temenin kamu ya dengan cuaca yang cukup bikin kita agak takut buat keluar rumah teman Pro2 ya. Tapi aku bakal temenin kamu pastinya dengan semangat, gak kalah sama cuaca di sore hari ini ya. Semoga kalian hari ini lagi pada sehat, kuat juga, dan lagi pada menikmati waktu liburannya teman Pro2 pastinya di hari ini. Setelah mungkin tadi para ASN upacara dulu ya pagi, terus balik lagi ke rumah dan nikmatin deh liburan lagi sebelum besok balik kerja ya. Auto gak mood apa gimana nih teman Pro2. Tapi yang paling pasti buat kamu yang udah menikmati liburan yang cukup panjang, semoga bersemangat nanti pas kerja besok gitu teman Pro2 ya. Oke, aku masih bakalan temenin teman Pro2 di sore hari ini. Selain ada lagu-lagu hits dan akan menemani kamu di playlistnya aku, Lydia juga bakalan update lagi informasi di sore hari ini. So buat kamu yang lagi di rumah, yang mungkin dari kerja janjian sama teman buat jalan-jalan, karena emang tanggal 1 banget ya, payday. Lagi gajian ya teman Pro2 ya. Besoknya lagi mungkin bunyi lagi gaji 13-nya. Cie. Yang mana masih buat kalian semua deh yang lagi beraktivitas sore hari ini, aku masih bakalan temenin dengan lagu-lagu hits di playlistnya aku, dan pasti ya updatean informasi buat semua teman Pro2.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Hehehe. 97,7.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu. Hits Music Trap Day.

0: kita belum self reward ke teh. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overpriced, barang murah takut DP kualitas yang bisa.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iyo no, Mar masih bingung kok ini kita no. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya, Nah?
1: Ya tuang, sekarang komang UMKM yang jual samo-samo ada di mana-mana, tinggal ngana mau pilih. Soal harga, ndak usah ngana takut mahal. Kualitas apalagi, mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok ngana pe budget leh masih mau tasimpang for tabungan.
0: Oh, iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.
2: Teman terbaik kamu.

pagi teman Pre 2 FMC, ditemenin sama Lydia Karisti sore hari ini menemani aktivitas sorenya teman Pre 2 ya. Pastinya aku bakalan temenin sampai jam 7 malam, jadi bakalan seru-seruan. Selain ada lagu-lagu di playlist ya aku, yang aku yakin sih kalian bakalan ikut nyanyi di sore ini. Oke, teruntuk kalian yang mungkin masih di rumah dan belum memutuskan mau kemana gitu teman Pre 2 ya, tenang aja, kita bakalan terus menemani kamu. Apalagi kalau misalnya memasuki bulan Juni ini ya, kalian lagi bingung nih, aduh mau ngapain ya, terus kalau weekendnya di Juni ini ada apa ya. Tenang aja teman Pre 2 ya, biar Juni kalian lebih mantep ya, bakalan aku rekomendasiin gitu ya, ada 6 rekomendasi film teman Pre 2 Hollywood yang terbaru yang bakalan rilis di bulan Juni ini 2026 pastinya di semua bioskop Indonesia kesayangannya kamu ya. Tenang aja, jadi kalian Juni ini juga bakalan dihibur sama film-film terbaru Hollywood. Oke, yang pertama ada Master of the Universe ya, yang pastinya ceritanya ini bakalan bikin kalian buat siap-siap ke petualangan epik bareng Pangeran Adam ya. Setelah mengalami kecelakaan pesawat saat ia masih kecil, Adam kemudian terdampar di bumi dan tumbuh seperti remaja biasanya selama bertahun-tahun ya. Jadi sebenarnya hidupnya berubah total ketika ia menemukan kembali pedang legendarisnya Power Swords ya. Jadi saat ia kembali ke planet asalnya Eternia, Adam ini mendapati kerajaannya udah kayak porak-porandah gitu teman Pre 2. Jadi ia harus mengungkapkan jati dirinya dan pasti ada perjuangan untuk menyelamatkan keluarga serta dunia yang menjadi rumahnya ya. Jadi emang film ini adalah bergenre aksi, fantasi dan juga fiksi ilmiah gitu teman Pre 2 ya. Diperankan sama Alison Brie, Nicholas, kemudian juga ada Camilla Mendes ya. Dan kebetulan bakalan dirilis 4 hari lagi di tanggal 5 Juni 2026, jadi harus banget kamu tungguin. Nah selain ada Master of the Universe teman Pre 2, ada juga satu film yang bisa dibilang setelah lebih dari 2 dekade, geng legendaris Core 4 akhirnya comeback ya. Bener banget nih, sesuai tebakannya kamu, ada Scary Movie gitu teman Pre 2 ya. Ada Cindy, Brenda, Ray, sama Shorty yang harus kembali menghadapi teror pembunuh bertopeng yang bikin kekacauan di mana-mana. Tapi seperti khas Scary Movie lah teman Pre 2, semuanya tuh gak cuman seram, justru penuh dengan adegan absurd. Tahu kan, parodi film horor kekinian dan juga sindiran kocak tentang tren serta klise dunia perfilman yang pastinya bikin kita geleng-geleng kepala. Dan rencananya bakalan dirilis di tanggal 5 Juni 2026. Bukan cuma dua aja, nanti ada beberapa lagi. Bakalan aku kasih tahu lagi kira-kira film Hollywood yang cocok banget kamu tonton di bulan Juni.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Teman terbaik kamu.

0: gue liat si Andre kayaknya dia aneh deh. Katanya sih dia lagi coba sesuatu biar gak gampang stres katanya. Lu ngerti gak sih maksudnya?
1: Maksudnya sesuatu itu apa sih? Narkoba?
0: Kayaknya sih iya. Dibilang itu sih buat bantu dia tenang, biar lebih fokus juga.
1: Apa sih? Tenang apaan coba? Tenang di penjara kali. Narkoba itu cuma bohongin lu sesaat doang. Habis itu hidup lu ya udah rusak aja gitu.
0: Iya ya. Kadang orang mikir itu jadi solusi, padahal malah tambah masalah justru.
1: Setuju, mending kita tolak narkoba aja lah dari sekarang. Lo stres, ngobrol, lo capek, istirahatlah. Jangan nyari jalan pintas yang bikin lo nyesel seumur hidup.
0: Oke deh Nat, mulai sekarang kita tolak narkoba bareng-bareng ya.
1: Yuk, nolak bukan berarti takut, tapi berarti kita peduli sama masa depan kita.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Iya teman Pradua, selain dua film yang udah aku kasih tahu tadi yang bisa kalian tonton di bulan Juni ini, apalagi di awal bulan Juni ada Scary Movie, ada Master of the Universe, dan selanjutnya teman Pradua ada film judulnya Disclosure Day ya. Bayangin deh teman Pradua, kalau suatu hari nanti dunia ini benar-benar mendapat bukti bahwa ternyata alien itu ada dan nyata. Nah, itulah premis utama dari Disclosure Day ini ya. Jadi film terbaru ini digarap sama Steven Spielberg ya, dan menceritakan tentang keberadaan makhluk luar angkasa yang akhirnya diungkap ke publik ya, dan dunia langsung dilanda kepanikan. Panik gak tuh? Ya panik lah. Bayangkan ya, kalau emang benar-benar nyata gitu teman Pradua ya, pastinya dunia bukan cuma panik ya, ada juga teori-teori konspirasi yang muncul dan berbagai perubahan besar yang mengubah peradaban manusia. Nah, di tengah situasi yang makin kacau, umat manusia tuh harus menghadapin banget kenyataan bahwa mereka tuh gak sendiri di alam semesta ya. Ternyata masih ada makhluk-makhluk lain juga yang hidup, bisa dibilang kayaknya berdampingan juga dengan kita di dunia ini gitu teman Pradua ya, di alam semesta ya. Dirilisnya itu nanti di tanggal 12 Juni 2026, jadi harus banget kalian tonton teman Pradua ya. Selanjutnya ada Toy Story 5 ya. Nah, teman Pradua udah pada tahu kan untuk Toy Story sendiri ada Woody, Buzz dan juga geng mainan favorit semua generasi akhirnya kembali lagi dengan petualangan baru yang pastinya gak kalah seru ya. Kali ini mereka tuh menghadapi tantangan yang lebih modern, yaitu teknologi. Nah, saat Bunny mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan gadget pintar bernama Lilypad, para mainan merasa keberatan ya. Mereka mulai terlupakan. Jadi Woody dan juga Buzz pun kembali bersatu untuk mengingatkan Bunny bahwa imajinasi dan petualangan di dunianya ini tetap jauh lebih berharga di dunia nyata dong teman Pradua ya. Rilisnya itu nanti di tanggal 19 Juni, jadi buat kamu harus bisa nonton. Ini juga kayaknya menjadi salah satu film yang bisa kamu tonton sekeluarga.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Flash Info.
1: Sahabat Kreatif tahu nggak sih, bernyanyi baik bagi kesehatan pernapasan loh. Saat bernyanyi, paru-paru akan sering mengambil napas dalam, sehingga membuat paru-paru kita jadi lebih terlatih. Bernyanyi dan bermain alat musik tiup dapat meningkatkan pernapasan, terutama bagi orang-orang yang memiliki gangguan asma dan penyakit kronis obstruktif pulmonar atau PPOK, atau lebih dikenal dengan kondisi emfisema. Royal Brompton Hospital di London bahkan menawarkan kelas bernyanyi untuk pasien yang mengalami kondisi pernafasan kurang baik. Bernyanyi membantu seseorang belajar bernapas dengan lebih efektif, terlebih jika menggunakan otot-otot perut untuk waktu yang lama saat menarik napas dalam-dalam. Sebuah penelitian di Jerman yang diterbitkan bulan April tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa orang yang memainkan alat musik tiup, terutama berbahan kuningan seperti trompet, memiliki resiko yang lebih rendah mengidap apnea obstruktif, di mana jaringan lunak pada leher rusak di malam hari, sehingga menyebabkan mendengkur dan kekurangan oksigen sementara. Para peneliti pun meyakini memainkan instrumen musik memperkuat otot-otot di saluran pernafasan bagian atas.
0: Flash Info. Teman terbaik kamu.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Energy, energy, energy.
3: Hit music,
4: hit music,
3: hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music,
4: the music.
5: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
6: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Teman terbaik kamu.

0: RI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Hours, it's music station.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: It's music.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Iya, sore gini enaknya makan apa ya teman berdua? Selain mungkin di jam-jam segini jarang dari teman berdua yang makan berat gitu ya. Biasanya cemilan sore. Aduh, kalau aku sih memang tipe orang yang tipe goreng-gorengan banget gitu teman berdua ya. Padahal sebenarnya kalau terlalu banyak juga konsumsi gorengan gak baik juga ya. Tapi ya mau gimana? Aku tipenya apapun yang digoreng digas aja. Kalau bisa jadi kalau kamu juga digoreng aku makan. Bercanda ya teman Perdua ya. Oke, selamat sore buat kalian semua yang baru aja dengerin Perdua. Kali ini ada Sore Ceria bakalan temenin kamu sampai jam 7 malam bareng Lydia Ekaristi. Selain playlist lagu yang udah aku pilihin, juga bakalan menemani kamu updatean informasi juga. Tapi kali ini aku rekomendasi dulu 6 film Hollywood yang bisa kalian tonton sepanjang Juni ini ya. Oke, selain tadi udah ada 4 ya teman Perdua, ada Scary Movie, ada juga Toy Story, kemudian ada Disclosure Day, ada juga Master of Universe. Kali ini filmnya ada Jackass Best and Last ya. Buat kamu yang mungkin bisa dibilang pengen dan kangen banget sama aksi receh, nekat dan bikin geleng-geleng kepala, nah Jackass Best and Last ini bisa menjadi perpisahan paling gila dari geng Jackass. Nah, film ini disebut-sebut sebagai penampilan terakhir Johnny Knoxville ya, dan juga kawan-kawan mereka yang bisa dibilang selama bertahun-tahun terkenal lewat stunt ya, berbahaya dan juga prank absurd mereka. Nah, mulai dari tantangan ekstrim, aksi yang bikin ngilu, sampai kekacauan yang bikin ngakak juga teman Perdua. Jadi semuanya hadir di packaging dalam satu film ini dengan bentuk perayaan sekaligus juga perpisahan untuk para penggemar setianya. Benerkah? Karena emang udah dibilang juga ini best and last gitu teman Perdua ya. Yang memang mungkin jadi yang terakhir juga gitu teman Perdua ya. Jadi harus banget kamu saksiin. Ada genre komedi, dokumenter juga teman Perdua. Pemeran utama ada Johnny Knoxville juga dan bakalan dirilis di tanggal 26 Juni 2026. Nah, selain itu buat kamu yang suka banget sama film-film superhero ya. Kali ini bukan cuma untuk menyelamatkan dunia, ada Supergirl yang memilih menjelajahi galaksi untuk menikmati hidup dan merayakan ulang tahun yang ke-23. Ditemani anjing super setianya Krypto, so, petualangan Kara Zol-El awalnya terasa seperti liburan luar angkasa yang seru, tapi kemudian teman Perdua semuanya berubah saat ia bertemu Rute Marieknol ya, seorang alien muda yang sedang berburu balas dendam untuk kematian ayahnya. Nah, dari sinilah Kara terseret dalam misi berbahaya melawan perompak luar angkasa yang kejam bernama Cram of the Yellow Hills ya. Jadi ini memang ada aksi laganya ya, film aksi, fiksi ilmiahnya juga ada dan bakalan dirilis nanti juga di tanggal 26 Juni 2026 ya. Itu dia beberapa film Hollywood ya, buat kamu semua rekomendasi ini bakal dirilis sepanjang bulan Juni ini. Pastiin kalian inget tanggalnya supaya bisa nonton bareng di bioskop kesayangan kamu ya. Agel ini masih bakal temenin teman Perdua, jadi tetap aja di sini di Perdua Manado, teman terbaik kamu.

Kayak itu nomor 2 tadi udah ada Isyana featuring Bang Iwan Fals ya. Bunga terakhir spesial untuk kalian semua. Dan kali ini teman Pro 2, aku sore hari ini masih bakalan temenin teman Pro 2 sampai jam 7 malam ya. Jadi buat kamu yang mungkin baru stay tune aja dari 97.7 FM atau dari aplikasi streaming kita RRD Digital, thank you banget udah memilih Pro 2 menjadi teman terbaik kamu di sepanjang sore hari ini ya. Dan kayaknya hari ini 1 Juni 2026 bukan cuman hari spesial buat seluruh warga Indonesia ya, karena adalah peringatan hari lahir Pancasila. Hari ini juga adalah hari yang spesial buat pendengar setia kita ya, yang berulang tahun di tanggal 1

nya di rumah ya. Pengen diundang nih. Oke, teman berdua ya, pokoknya buat spesial buat Clarissa yang hari ini berulang tahun ke-24 ya. Semoga happy ya. Berkah juga buat kamu dan yang pasti dikelilingin sama orang-orang yang sayang sama Clarissa gitu, teman berdua ya. Selamat juga untuk Krista Chia yang udah lulus di SMK dan pastinya buat teman-teman juga yang udah lulus ya, berdua yang sering mendengarkan kita, selamat buat kalian semua dan udah mulai direncanain nih rencana kedepannya gimana ya. Semoga lagi dengerin kita sama teman-temannya, mungkin lagi ngumpul juga ya di PAL 4 gitu, teman berdua ya. Semoga kalian seneng dan happy selalu dengerin berdua di hari-harinya kamu. Semoga juga kita bisa mengisi hari-harinya teman berdua ya, bikin kamu lebih happy, lebih ceria lagi gitu teman berdua, dan kerasa gak kesepian gitu ya. Oke, teman berdua, selain itu aku juga punya satu lagu ya buat Clarissa yang hari ini berulang tahun ya. Aku bakalan puterin lagunya Discoria, Lali Ilmanino, Andin featuring Bandung Jazz Orchestra, yang pastinya keren banget lagunya. Lagunya selamat ulang tahun juga buat kamu ya. Yang paling pasti thank you banget teman berdua buat kamu yang selalu setia bareng kita ya di sini. Aku senang banget kalau ada teman-teman yang gabung terus bilang, kita lagi dengerin nih kak, kasih ucapan dong. Itu senang banget gitu ya. Semoga kita bisa menemani juga hari-harinya teman berdua ya. Bukan cuma hari ini, tapi besoknya lagi ya. Oke, aku masih bakalan kembali untuk temenin teman berdua. Kita dengerin dulu spesial lagu ini buat Clarissa dan juga teman-teman yang berulang tahun di hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Sampai kita gaduh banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Flash Info.
1: Sahabat Kreatif tahu nggak sih, bernyanyi baik bagi kesehatan pernapasan loh. Saat bernyanyi, paru-paru akan sering mengambil napas dalam, sehingga membuat paru-paru kita jadi lebih terlatih. Bernyanyi dan bermain alat musik tiup dapat meningkatkan pernapasan, terutama bagi orang-orang yang memiliki gangguan asma dan penyakit kronis obstruktif pulmonar atau PPOK, atau lebih dikenal dengan kondisi emfisema. Royal Brompton Hospital di London bahkan menawarkan kelas bernyanyi untuk pasien yang mengalami kondisi pernafasan kurang baik. Bernyanyi membantu seseorang belajar bernapas dengan lebih efektif, terlebih jika menggunakan otot-otot perut untuk waktu yang lama saat menarik napas dalam-dalam. Sebuah penelitian di Jerman yang diterbitkan bulan April tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa orang yang memainkan alat musik tiup, terutama berbahan kuningan seperti trompet, memiliki resiko yang lebih rendah mengidap apnea obstruktif, di mana jaringan lunak pada leher rusak di malam hari, sehingga menyebabkan mendengkur dan kekurangan oksigen sementara. Para peneliti pun meyakini memainkan instrumen musik memperkuat otot-otot di saluran pernafasan bagian atas.
0: Flash Info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya, memperduh sore hari ini masih Helidia menemani kamu semua ya, yang lagi seru-seruan bareng kita. Playlist lagu lagi aku tambahin buat kamu makin happy bareng Perdua pastinya di sore ini. Dan cuaca kayaknya panasnya udah mulai redup sedikit ya, jadi bikin kita bangkit semangatnya buat jalan-jalan di luar ya gak sih? Tanggal segini ya, ATM masih full, dompet apalagi gitu ya, udah jalan aja. Walaupun sebenarnya gak beli banyak ya teman Perdua ya, mungkin belinya minum sama cemilan aja, tapi cuci matanya itu paling banyak ya, gak masalah teman Perdua. Kadang walaupun uang kita gak seberapa ya, jalan-jalan itu dibutuhin ya, supaya kita lebih sehat ya, mental health kita juga ya terus terjaga gitu istilahnya ya. Oke, teman Perdua, kayaknya belakangan ini atau hari ini aku lagi banyak banget rekomendasi film buat kalian semua, karena ada salah satu film juga karya sutradara Ken Parsons ya, yang sempat membocorkan juga ada rencana besar untuk film Backroom ya. Jadi setelah kesuksesan mereka di bioskop Amerika Serikat, ia pun sempat menyebutkan kalau sequel bukan lagi sekedar kemungkinan, tetapi sudah menjadi rencana dia sejak tahun 2022 kemarin, teman Perdua. Iya, dan sutradara berusia 20 tahun ini juga menyebutkan format serial menjadi skenario impiannya untuk mengembangkan dunia Backroom ya. Jadi menurutnya cerita ini bukan hanya sekedar horor, tetapi juga drama interpersonal yang dibalut unsur techno thriller supernatural ya. Bisa dibilang film Backroom ini diadaptasi dari serial YouTube favorit atau populer karya Ken Parsons yang terinspirasi teman Perdua ya dari Creepypasta Viral Forum di 2009. Nah, ceritanya mengikuti dunia misterius berupa ruang tanpa akhir yang dipenuhi berbagai ancaman dan fenomena mengerikan. Jujur sih kalau aku teman Perdua agak ngeri-ngeri gimana gitu ya, membayangkan satu ruang tanpa akhir dan ruangan itu cuman kita doang yang berjalan dan melewatinya gitu teman Perdua. Ya aduh, gimana ya, horor ya, kerasa banget untuk horornya. Jadi memang film ini disutradarai sama Ken Parsons dari naskah karya Will Soddick ya. Backrooms ini tayang di bioskop Amerika Serikat di 29 Mei kemarin dan ternyata langsung memuncaki box office. Pada hari penayangannya aja pertama nih teman Perdua, film ini meraih pendapatan sebesar 38,4 juta dolar Amerika Serikat, dan pencapaian ini juga membuat Ken Parsons menjadi sutradara termuda yang berhasil memimpin box office domestik seusia gitu, 20-an teman Perdua ya, lumayan ya. Backroom ini diperkirakan akan menutup pekan perdana dan dengan pendapatan sekitar 80 hingga 88 juta dolar Amerika Serikat ya. Film ini mendapat respon positif dari kritikus dengan skor 89% di Rotten Tomatoes. Sementara itu, Backroom sendiri dijadwalkan di Indonesia teman Perdua masih di bulan Juni ini ya, di tanggal 10 nanti. Jadi film ini menjadi salah satu juga rekomendasi buat kamu yang suka banget yang namanya nonton film horor, yang pastinya dinantikan juga untuk pecinta genre thriller dan supernatural di tahun ini. Gimana? Udah makin penasaran ya sih? Karena sebenarnya ternyata bulan Juni ini banyak banget ya film-film yang masuk box office, film Hollywood yang rekomendasi untuk boleh kita tonton ya. Oke, tetap di sini aja teman Perdua, Lydia masih bakalan kembali dengan berbagai informasi buat kamu.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: It's Music Trap Date.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: This is 97.7 Pro2 FM Manado.

Ya teman Pro2, thank you banget karena masih setia dengan Pro2, mana teman terbaik kamu ya. Dan just information aja untuk kaum muslimin dan muslimah, asal maghrib di hari ini nanti berkumandang tepat di pukul 17:46 itu waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk asal maghrib hari ini 1 Juni 2026 nanti berkumandang tepat di pukul 17:46 itu waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini Lydia bakal temenin kamu dengan lagu-lagu bernuansa islami hingga menjelang adzan maghrib nanti.

0: setiap hari.
1: Setiap saat.
0: Dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saatnya Azan Maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 24 hour kids music station.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. Hours Kids Music Station.

0: Akhirnya bonus 3 bulan udah cair. Seneng deh akhirnya aku bakal investasi untuk pertama kalinya nih.
1: Wih, investasi. Emang mau investasi kemana sih?
0: Ya kemana aja, yang penting untungnya gede.
1: Tapi mesti hati-hati ya. Jangan sampai ketipu, nanti jadinya investasi bodong. Bukannya untung, malah buntung.
0: Hah? Investasi bodong? Emang zaman sekarang masih ada ya?
1: Masih lah, makanya tetap hati-hati aja. Selalu cek ciri-cirinya, ngejanjiin dapat keuntungan tinggi dalam waktu singkat gak? Punya izin resmi dari lembaga atau enggak? Sama ngasih tekanan buru-buru buat investasi gak? Apalagi ngasih klaim kalau gak ada resiko sama sekali, itu tuh yang harus dicurigain.
0: Waduh, gimana caranya nih buat ngehindarin dari penipuan investasi bodong?
1: Selain hati-hati sih, kamu juga wajib teliti dalam memilih investasi. Jangan lupa juga dicek tuh ada daftarnya nggak di OJK, biar kamu juga bisa ningkatin investasi kamu nantinya.
0: Pelan-pelan dong, lagi dicatat nih biar nggak kena tipu sama investasi bodong.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Ready for our hit music station.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Iya, teman Pre2, thank you banget masih setia dengan Pre2 para teman terbaik kamu. Masih bareng Lydia Karisti sampai jam 7 malam ya. Udah menit ke-23 ternyata lepas dari pukul 6 sore lagi pada ngapain? Udah pada mandi atau masih malas-malasan sih teman Pre2? Mandi dong. Oke, agak ngerasa emang matahari udah mulai turun dan langit perlahan berubah warna ya. Udah gelap nih ya, jadi pasti udah selamat sore menjelang malam nih pastinya. Untuk semua yang baru aja bergabung bareng kita di 97.7 FM atau dengerin kita dari aplikasi streaming RRI Digital. Aku ingetin lagi yang belum punya, buruh download sekarang ya. Downloadnya di mana? Di Play Store ataupun Apple Store di HP kamu gratis, langsung aja download. Banyak fitur-fitur terbaru di dalamnya dan bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia. Seru kan? Ada siaran luar negerinya juga loh, teman Pro 2, jadi beruan download ya. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang di menjelang malam hari ini baru mulai terpanggil jiwanya buat beraktivitas, sebenarnya sih gak masalah ya, karena juga lagi menikmati yang namanya liburan ya. Tapi jangan lupa kalau misalnya jiwa kamu terpanggil untuk jalan-jalan keluar rumah, diingetin lagi besok udah mulai kerja lagi, aktivitas lagi udah, yang sekolah apalagi nih teman Pro 2 ya. Jadi kalaupun jalan-jalan harus ada time limitnya ya, sampai jam berapa gitu ya, terus pulang dan bisa istirahat, besoknya lagi udah segeran juga ya. Karena setelah liburan lumayan lama nih teman Pro 2, bisa dibilang ya 4-5 harian kalian liburan, gak lucu kan kalau pas besok terlihat letih, lesuh, lemah, lunglai, apalah gitu ya. Harus semangat dong teman Pro 2 ya. Oke, semoga juga hari-hari ini di sisa-sisa waktunya kalian menikmati liburan ya. Senangnya kalian tuh terbayarkan dengan hal-hal yang baik. Dan pastinya teman Pro 2, buat kamu-kamu juga yang mungkin sampai hari ini juga masih kerja ya, walaupun yang lain pada menikmati liburan, kalian memang harus kerja, ya gak masalah teman Pro 2 ya. Cari cuan itu penting juga loh ya. Yang penting nanti kalau ada liburan 1-2 harian digunain ya, supaya misalnya kalian gak terlalu bosen gitu ya. Terus hati pikirannya lumayan ada hiburannya dikit lah teman Pro 2. Oh iya, aku mau salam-salam biasanya jam segini teman-teman kita yang di teman-teman yang ojol biasa dengerin kita nih teman Pro 2 ya. Selamat menjelang malam buat kalian, semangat cari cuannya, karena aku yakin mereka tuh gak bosan-bosannya buat cari cuan ya setiap harinya ya. Sambil nungguin orderan gitu ya, dengerin Pro 2 dari aplikasi streaming atau bergabung juga dari frekuensi 97.7 FM gitu ya. Thank you banget semuanya, karena banyak juga yang teman-teman aku yang side jobnya tuh kayak ojek online gitu teman Pro 2, mobil apa motor gitu ya, mereka tuh sering dengerin Pro 2. Semoga juga banyak yang lagi dengerin hari ini menjelang malam ya, karena aku masih bakalan temenin kamu ya. Kira-kira menu makan malam hari ini apa ya teman Pro 2 yang enak, ada rekomendasi gak sih? Ini udah mulai kepikiran makan ya. Kenapa? Ya udahlah ya, karena emang udah mau jam makan gitu teman Pro 2, kenapa enggak ya. Kalau mungkin buat kalian yang emang lagi diet ketat, sebenarnya sih bukan diet aja ya, lagi memperhatikan memang apa yang kalian konsumsi, jam-jam makannya kalian, atau baru selesai buka jendela makannya kamu, atau baru mau buka jendela makannya kamu gitu ya. Mungkin serasa kita mendapatkan apa ya, satu stamina baru gitu ya, satu apa ya istilahnya ya, aduh, kayak formula baru lah dalam hidup ini ya, ketika udah buka jendela makan gitu ya, jadi pengen makan segalanya. Tapi menu makan malamnya kalian malam hari ini apa sih teman Pro 2? Kalau aku sih kayaknya lagi pengen makan berkuah-kuah gak sih teman Pro 2, walaupun tadi emang lumayan panas ya seharian ini ya, tapi pengen makan berkuah-kuah kayaknya. Bakso, soto ayam tuh gak pernah salah ya, mau dikonsumsi siang apa malam juga tetap beras rasanya enak banget gitu teman Pro 2, bahkan pun bikin nagih dan nambah ya. Oke, mungkin kalian juga yang lagi jalan-jalan di kawasan Boulevard ya, di sepanjang Manto sampai Mall tuh, yang tadi udah dapat banget sunsetnya gitu ya, langit yang berubah warna gitu. Jadi pastinya menambah juga semangat kamu di malam hari ini. Oke deh, apapun aktivitas kalian, Lydia masih bakal temenin kamu sampai menjelang jam 7. Jadi tetap stay tune aja di sini.

0: Flash Info.
1: Burung maleo atau maleo stenkawar adalah burung endemik yang hanya hidup secara alami di Pulau Sulawesi, sahabat kreatif. Burung ini punya keunikan yang lucu, di mana burung ini endemik di hutan tropis dataran rendah Pulau Sulawesi, seperti Gorontalo dan Sulawesi Tengah, dan sejauh ini ladang peneluran hanya ditemukan di daerah yang memiliki sejarah geologi yang berhubungan dengan lempeng Pasifik atau Australasia. Nama ilmiahnya adalah Macrophelon maleo yang berarti kepala besar, dan burung maleo ini memiliki tonjolan besar di atas kepala yang berfungsi untuk mendeteksi panas guna menetaskan telur. Soal telur burung maleo ini nih, sahabat kreatif, konon setelah burung ini bertelur, dia langsung pingsan. Maleo bersarang di daerah pasir yang terbuka, daerah sekitar pantai Gunung Berapi, dan daerah-daerah yang hangat dari panas bumi untuk menetaskan telurnya. Besar telurnya kira-kira 5 hingga 8 kali lebih besar dari telur ayam kampung. Uniknya lagi, sesaat setelah menetas, anak burung maleo sudah bisa langsung terbang. Berbeda dari anak burung lainnya, anak burung maleo setelah menetas, bulu sayapnya sudah seperti unggas dewasa. Ini karena kandungan nutrisi dalam telur maleo 5 kali lipat dari telur unggas biasa.
0: Flash Info
2: 24 Hours Kids Music Station.

0: tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Kayak bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
2: Hits Music Terupdate.

0: dari
1: Kepo
0: Kalangan Elit
2: Pencari Obrolan.
3: Eh guys, tadi si Keisha berantem sama pacarnya.
4: Serius?
3: Iya, katanya sih.
5: Nah kan, mau makan sambil ngomong sih.
6: Kalian tahu nggak sih, kalau manusia tidak bisa makan sambil berbicara loh.
3: Ah, masa?
5: Bohong dosa loh.
7: Iya benar, aku juga pernah baca kok. Saat makanan masuk ke tenggorokan, otak memerintahkan otot tenggorokan untuk berkontraksi, membuat trakea tertutup, nafas berhenti singkat, dan makanan jadi susah masuk.
6: Nah, betul. Tapi, jika kamu berbicara, saluran nafas akan terbuka, dan itulah kenapa kamu tiba-tiba tersedak.
8: Apa gak bahaya kalau makanan masuk ke saluran pernafasan?
7: Bahaya sih. Resikonya juga bisa sampai fatal, karena kan ada benda yang menghalangi saluran nafas, baik ukurannya sama atau lebih besar.
6: Nah, makanya jangan suka gibahin orang.
8: Eh, maksud kita jangan suka ngomong sambil makan, karena tersedak juga bisa membahayakan.
5: Nah, gitu. Jadi, si Keisha udah single kan?
9: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
9: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

Eh, kita mampir dua gak kerasa ya, ternyata kita udah sampai di akhir segmen Sore Ceria kali ini ya. Makasih banget buat kalian yang udah stay tune dari awal sampai hampir jam 7 malam ya. Semoga informasi playlist lagi udah aku puterin pastinya yang bisa menemani sorenya kamu, bisa bikin kamu hari ini lebih mood lagi, lebih seru lagi, dan sore menjelang malamnya kamu ini lebih berwarna ya. Yang masih di perjalanan tetap fokus di jalan aja. Yang di rumah selamat menikmati sisa-sisa jam liburan bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kamu sayang gitu ya. Dan kalau gitu Lydia Ekaristi pamit undur dari ruang dengar teman Pro 2 ya. Tapi tenang aja, kru Pro 2 dan juga nanti Arya bakalan masih bisa temenin kamu sampai menjelang tengah malam nanti di Jaga Malam ya. Masih banyak informasi tentunya bakalan dihadirkan juga, dan playlist lagu yang bikin kamu makin happy malam hari ini ya. Kalau gitu selamat menikmati malamnya kamu, tetap semangat teman Pro 2, tetap happy, tetap produktif, tetap apa lagi ya, jiwanya tetap bermuda dan semangat ini ya. Jangan lupa juga dengerin terus Pro 2 Mana Teman Terbaik Kamu dari streaming juga aplikasi kita RRI Digital ya. Lydia pamit and bye-bye.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Teman terbaik kamu.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Tapi sekarang bingung, buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan? Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi buat kopi sore ini, kamu yang bayarin dulu ya.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: 3, 2, 1. It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu.
1: Dari Jalan Radio nomor 13 Laris Manado, selamat malam semua teman Pro 2. Semoga di hari Senin ini yang bisa dibilang tanggal merah juga anteng-anteng dengan segala aktivitas yang mungkin bisa kamu nikmati dengan cara yang lebih slow, asik. Tapi yang paling pasti di tengah-tengah aktivitas kalian semua yang mungkin justru udah mempersiapkan hal-hal yang bakalan kamu gunakan, memaksimalkan segala aktivitas kalian di besok hari, alias sekarang juga udah bisa jadi hal waktu yang pas untuk ambil ancang-ancang juga gitu ya, karena di tengah tengah kesibukan yang bakal kalian lakukan di malam ini, Arya bakal nemenin semua teman Pro 2 sampai jam 12 tengah malam nanti. Kita seru-seruan di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Sampai tengah malam nanti kita bakalan update informasi-informasi terkini buat kalian semua yang tentunya lagi dengerin Pro 2 FM, streaming Pro 2 FM pakai aplikasi RRI Digital juga. Lagi dengerin dari mana aja, kita bakal setia nemenin kamu sampai ke tujuan. Jadi pastiin gak usah gonta-ganti channel, tetap dengerin terus 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Menikmati hari libur ini nih teman Pro 2, atau mungkin kamu yang masih dalam agenda long weekend dari minggu kemarin, udah cukup ya. Besok udah harus balik kerja dan ada beberapa hal yang harus kamu selesaikan, karena ini juga jadi momen yang pas untuk kita semua bersemangat. Kenapa? Karena awal bulan. Anyway, selamat datang bulan Juni ya, yang mungkin jadi momen yang kamu nanti-nantikan di sepanjang 2026. Entah itu kamu yang menantikan sebuah hal baik, atau mungkin kamu yang justru pengen ngerubah sesuatu dalam diri kamu gitu ya. Yang bisa dibilang juga resolusi yang sempat tertunda di bulan kemarin, ini bakalan jadi reminder yang pas buat semua teman Pro 2. Terlebih khusus buat kalian semua yang memaksimalkan segala aktivitas di malam hari ini, karena ngeliatin cuaca di luar yang benar-benar cerah banget, apalagi kamu yang salfok sama bulan gitu ya teman Pro 2, yang mungkin ketika ngeliatin bulan terang benderang ini juga jadi salah satu hal yang ngasih lampu hijau juga gitu ya, dimana kamu yang beraktivitasnya di dalam dan juga luar ruangan benar-benar bisa all out dengan segala hal yang bakal kamu lakukan. Tapi nih ya, ngeliatin cuaca di luar justru bikin semua orang makin kesini makin harus mempersiapkan segala sesuatu lebih maksimal lagi, karena yang harus kita siapin tuh bukan cuma sekedar payung dan juga perintilan-perintilan menghadang hujan, tapi kayak angin kencang di luar juga bisa dibilang cukup tricky juga gitu ya teman berdua, karena bisa dibilang cukup membahayakan juga ketika kamu yang bakalan melakukan aktivitas di luar ruangan. Dan ya itu dia tadi, banyak hal juga yang harus kita pertimbangkan. Tapi yang paling pasti, tetap stay safe aja nih buat kalian semua yang bakal ngelakuin segala aktivitas perjalanan panjang juga di malam hari ini. Ya paling tidak bakal ditemenin sama Arya, biar kamu juga makin fokus berkendara dan ngelakuin semua hal di malam hari ini. So, gak usah kemana-mana, karena kita masih bakal nyiapin semua yang update-update spesial buat semua teman berdua di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: The music. The music.
1: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
4: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
3: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
4: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
5: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
4: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
3: Siap kakakku.
6: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selagi masih bisa teman Pro 2 buat menyenangkan sebisa mungkin buat kalian semua yang mungkin di sepanjang bulan Mei kemarin benar-benar sejor-joran itu demi gak dapetin semua hal yang bisa bikin kamu ngerasa senang gitu ya teman Pro 2, ngerasa simply happy dengan hal yang kamu lakukan. Either gak cuma soal hubungan, tapi macam-macam lah ya teman Pro 2, tapi dari segi pekerjaan juga dan lingkungan sekitar dan wah masih banyak lagi deh kayaknya. Tapi yang paling pasti sebisa mungkin kamu bisa ngelakuin semuanya dengan cara kamu biar kamu juga tetap happy, ngerasain semuanya benar-benar work life balance yang bisa kamu terapkan. Karena nih ternyata sampai dengan bulan Mei 2026 masih banyak banget orang yang benar-benar struggling itu dengan yang namanya work life balance. Ada yang ngerasa waktu kerja mereka tidak begitu cukup di tempat kerja, atau ada yang ngerasa kalau misalnya deadline dia dan juga job desk yang benar-benar hektik abis, nggak ada abis-abisnya. Yang bisa dibilang rutinitas pekerjaan yang justru padat nih sering membuat banyak banget orang kesulitan untuk membagi waktu antara pekerjaan, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan lain sebagainya. Dan kondisi tersebut ternyata juga dapat mempengaruhi kenyamanan sehari-hari apabila tidak diimbangi dengan tepat. Nah, ini nih teman Pro 2 yang jadi turning point. Karena justru masih banyak orang yang kayaknya salah kaprah juga dengan istilah work-life balance gitu ya. Yang sederhananya dipahami sebagai rasa puas dalam menjalani karir sekaligus kehidupan pribadi secara selaras alias seimbang. Sayangnya banyak banget orang yang justru mengabaikan hal ini nih teman Pro 2. Entah karena tingginya tekanan atasan di tempat kerja, atau mungkin tuntutan ekonomi yang benar-benar seberat itu gitu ya. Padahal keseimbangan yang bisa dibilang buruk, rasa puas dalam menjalani karir sekaligus kehidupan pribadi, ini juga jadi salah satu hal yang bisa ngerusak kesehatan fisik kamu, justru sampai dengan ke mental-mentalnya juga. Karena indikator utamanya adalah ketika kamu mulai ngerasa kewalahan baik di tempat kerja maupun ketika ada di rumah, alias seperti kamu kayak bisa dibilang susah lah ya teman Pro 2 dapetin posisi nyaman. Di tempat kerja overthinking, di rumah juga overthinking. Wah, itu tuh namanya jauh-jauh dari work-life balance itu sendiri. Ya balik lagi sih ya teman Pro 2, kuncinya juga bukan sekedar membagi waktu secara sempurna, melainkan bisa dibilang membuat sebuah batasan yang tegas antara tugas kamu dan juga istirahat. Karena kita juga perlu gitu ya teman Pro 2 yang namanya say no kepada beban berlebih agar bisa hidup lebih bahagia dan juga energik. Karena siapa sih yang pengen jor-joran sama kerjaan tapi kayak tidak bisa menikmati hasilnya secara leluasa, tidak bisa fleksibel juga secara waktu dan lain sebagainya. Jadi yang paling pasti semoga di bulan Mei, bulan Juni. Semoga di bulan Juni ini nih teman Pro 2 bisa jadi momen yang pas kamu mulai segala sesuatu, ngeriset semuanya, entah dari pola kerja kamu yang bisa dibilang di bulan-bulan kemarin setoksik itu gitu ya, atau mungkin justru kamu yang pengen mempertahankan work life balance yang udah kamu bangun dari bulan Mei kemarin. Cakep. Yang paling pasti jangan sampai lupa juga teman Pro 2 untuk selalu jaga kesehatan kamu, karena gak cuma mental juga dan fisik yang harus dijaga, tapi diri kamu sendiri juga at least bisa kamu kasih reward dengan hal-hal kecil yang bisa dibilang dapat memotivasi kamu juga untuk kejar-kejaran sama target di besokan hari gitu ya. Karena ini juga udah di awal bulan. Makanya tetap semangat aja buat semua teman Pro 2 yang harus jor-joran sama semua hal di bulan Juni 2026.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

97.7 Produ FM, teman-teman baik kamu. Kita lagi singalong bareng sama Brutes with Never Gonna Change. Yang lagi nemenin semua teman Produ di menit ke-24 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Yang makin kesini makin hektik juga dengan segala hal yang kamu lakukan di long weekend terakhir. Di kali ini gitu ya teman Produ, karena kalau ngomongin soal long weekend mungkin kita juga benar-benar bisa dibilang dipadati dengan tanggal merah yang banyak banget, apalagi kalau misalnya kamu yang ngerasain work from home juga gitu ya, work from anywhere dan lain sebagainya, yang bisa dibilang kerjanya tuh bisa dibawa santai ketika kamu juga bisa menikmati segala hal yang nemenin kamu kapan aja di mana aja. Kayak yang satu ini kayaknya juga bakalan jadi salah satu hal yang kamu nanti-nantikan juga kalau misalnya kamu jadi bagian dari 1 juta penonton film Semua Akan Baik-Baik Saja, karya dari Baim Wong yang di hari ini juga mencetak rekor baru gitu ya teman Pro 2, karena film ini juga berhasil menembus 1 juta penonton dalam 14 hari penayangan di bioskop seluruh Indonesia. Karena pencapaian tersebut menandai keberhasilan sutradara Bang Baim Wong mencetak 3 film berturut-turut dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. Karena kalau kita throwback lagi di film yang dirilis sama Baim Wong, Tiger Wong Entertainment lebih dulu ngeraih kesuksesan lewat film Lembayung dan Sukma. Dan kini film ketiganya kembali mendapat sambutan positif juga dari penonton yang ada di seluruh Indonesia. Dan untuk ngeraih capaian tersebut sekaligus momen libur Idul Adha, film ini juga ngadirin beberapa promo dan makin kesini makin memperbanyak strategi marketing juga gitu ya. Jadi gak heran kalau misalnya bisa menembus 1 juta penonton. Karena selain dibanjiri sama promo, film dan mengusung drama keluarga ini juga ngangkat kisah yang kayaknya juga relevan-relevan dan juga relatable sama kita-kita yang ada di Indonesia, terlebih khusus untuk generasi muda, yang mengangkat kisah tentang hubungan saudara dan juga proses menghadapi kehilangan gitu ya, yang mana berpusat pada karakter Langit yang diperankan sama Reza Rahardian, yang mana seorang pria yang harus kembali ke rumah setelah kematian mendadak Mentari yang diperankan sama Happy Salma. Dan kepulangan si Langit ini nih mempertemukannya kembali dengan keponakan-keponakannya yang memiliki persoalan hidup masing-masing gitu teman berdua, ya kurang lebih sesuai dengan kita-kita gitu ya, yang mungkin dapetin sebuah hal, struggle sama satu hal, dan yes semuanya juga datang silih berganti, dan yes itulah kehidupan lah ya teman berdua. Ya paling tidak bisa jadi stress release-nya kamu gitu ya, yang mungkin kalau kita ngeliatin dari review orang-orang juga emang benar-benar semotivating itu gitu. Jadi gak heran dan bisa dibilang salah satu pencapaian yang apik juga gitu ya. Dan yang paling pasti kayaknya bakalan jadi rekomendasi juga kalau misalnya kamu belum nonton film yang satu ini gitu ya teman berdua. Makanya jangan sampai lupa, bisa kamu imbangi kerjaan kamu dan segala hal yang bakalan kamu lakukan dengan kasih self reward juga ke diri kamu, seenggaknya me time aja. Kalau kamu bingung mau ngapain, kamu bisa nonton film yang satu ini di bioskop kesayangan kamu. Let's

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas

Ada itulah berlalu, bukan sekedar jadi judul lagu, melainkan jadi doa dari kita semua juga gitu ya teman berdua ya. Semoga badai-badai kemarin udah berlalu dan gak bakalan balik lagi, karena justru bisa dibilang cukup bikin worry juga gitu ya teman berdua. Karena semua orang juga justru bisa mempertimbangkan hal-hal tertentu yang bakalan dilakukan di sepanjang bulan kemarin. Tapi yang paling pasti mengawali bulan Juni dengan cuaca yang cukup cerah, kayaknya jadi harapan juga ke kita semua untuk bisa ngelakuin segala sesuatu dengan all out aja. Tapi yang paling pasti ketika kamu juga udah menerima semua, ya bisa dibilang hal-hal yang penuh dengan gedebak-gedebuk di bulan Mei. Termasuk kekalahan Arsenal gitu ya teman berdua. Tapi yang paling pasti kita lupakan aja semua Liga Champions dan yang udah berlalu, biarlah berlalu teman berdua. Dan sekarang kita fokus ke Piala Dunia yang udah semakin dekat. Karena walaupun di hari ini kita ngerayain hari lahir Pancasila, tapi gak heran juga kalau misalnya di hampir sebagian besar rumah dan juga tempat juga udah berkibar bendera-bendera tertentu dari berbagai macam negara gitu ya teman berdua. Karena bisa dibilang juga nih teman berdua, Piala Dunia 2026 ini, nah berpotensi bakal menghadirkan banyak banget kejutan nih teman berdua. Karena ketika kita juga udah semakin dekat dengan gelaran Piala Dunia 2026 yang bisa dibilang menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah, karena dengan 48 peserta dan turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, ya kan? Bahkan kalau kita ngeliatin dari beberapa data yang udah dirilis sama pengamat sepak bola sendiri, salah satunya Henry Wallace yang kerap disapa King Henry. Dia ngenilai nih teman berdua, kalau misalnya turnamen kali ini katanya bakal berpotensi menghadirkan banyak banget kejutan, karena ada tim unggulan yang belum tentu mampu mempertahankan dominasi mereka. Siapakah itu? Karena King Henry ini juga bilang nih teman berdua, kalau misalnya juara bertahan selalu menghadapi struggle-struggle besar di Piala Dunia. Dimana dia juga menilai dari jejak sejarah nih yang menunjukkan gelar juara ini benar-benar sulit dipertahankan pada edisi berikutnya, which is tahun 2026. Dan di tahun 2026 ini seperti yang kita tahu sendiri gitu ya, menggunakan format baru dengan 12 grup berisikan 4 tim dan 2 tim teratas dan 8 peringkat ketiga terbaik lolos ke fase gugur gitu ya. Dan King Henry juga menilai kalau misalnya negara Jepang berpotensi memberi warna baru pada peta persaingan nih teman berdua. Jadi beda dengan piala dunia sebelumnya gitu ya, kalau misalnya Jepang yang sering diragukan juga dengan kemampuan dan juga potensi atau bahkan peluang mereka, nah Jepang juga bisa dibilang bakal memberi sebuah kejutan di Piala Dunia 2026. Dan selain Jepang, Portugal sama Belanda juga dinilai menunjukkan perkembangan yang benar-benar signifikan dan bisa dibilang menjanjikan gitu ya teman berdua. Tapi ya balik lagi, kalau misalnya kita ngelihat dari tekanan yang bisa dibilang besar masih menjadi kendala utama dalam sebuah tim, ya ekspektasi tinggi publik juga sering mempengaruhi performa pemain dalam laga yang besar sekelas Piala Dunia gitu ya. Tapi ya paling tidak kita main sportif aja lah ya teman berdua. Apalagi ketika kamu juga ngelihat line up dalam tim negara-negara yang udah dirilis juga, ya seenggaknya ini juga jadi salah satu hal yang bikin kita makin penasaran dengan segala-galanya yang bisa kita nikmati di sepanjang Piala Dunia 2026. Yang paling pasti kita tungguin aja teman berdua semua kejutan yang bakalan dikasih sambil kita singalong bareng sama salah satu official theme song dari Piala Dunia 2026. This is Shakira featuring Burna Boy with Dai Dai.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Alright, that was coming from Harry Styles with American Girls yang rilis di awal 2026 ya, teman Pro 2, yang kalau kalian ingat-ingat lagi, ini tuh cukup menggemparkan panggung Grammy Awards 2026 karena jadi salah satu penampilan perdana si Bang Harry Styles untuk pertama kali setelah sekian puluh tahun. Gak ada yang sekian tahun dia hiatus gitu ya dari industri hiburan, dan yes, ini juga jadi kabar bahagia karena album ini sealbum-albumnya tuh benar-benar viral banget. Even kalau kita ngeliatin chart Billboard pada masa itu benar-benar wah serame banget sama lagu-lagu Harry Styles dalam album Kiss All Night Disco Occasionally, yang tentunya tadi udah nemenin aktivitas dan juga perjalanan kamu sekaligus jadi pembukaan untuk Pro 2 Hitlist, karena di malam hari ini kita bakalan calling out semua teman Pro 2 yang benar-benar nungguin segmen yang satu ini yang kembali lagi ngehibur nemenin kalian semua di awal bulan Juni. So, buat kalian semua yang pengen ditemenin sama lagu-lagu yang kamu suka, monggo punten langsung aja merapat di 0851 9888 9797. Arya tungguin sampai puterin lagu-lagu yang kalian semua suka sampai menjelang jam 11 nanti, bakalan nemenin kalian semua sambil diseling juga sama informasi-informasi terup to date yang of course udah disiapin sama Arya dan juga Mimin Pro 2. Makanya make sure gak usah kemana-mana, sambil kita singalong dulu bareng sama rilisan terbaru dari Ariana Grande, this is Head Date, I Met You Love Me.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Balik lagi masih di Jaga Malam bareng sama Arya yang bakalan puterin lagu-lagu yang di request sama semua teman Pro 2. Dan tadi udah ada beberapa yang diputerin, ada yang request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, terus udah kita puterin juga Love Hang Over dari Jenny featuring Dominic Fike. Jadi kangen deh sama Jenny, teman Prado, yang sekarang udah bisa kita lihat di tahun kemarin kan benar-benar eksis banget dari panggung ke panggung di World Tour Deadline bareng sama member Blackpink. Tapi di tahun ini kayaknya dia lagi hektik banget dengan segala jadwal kesana kemarinnya dia. Jadi model juga. Kemarin terakhir kalau nggak salah sempat hadir juga dalam beberapa gelaran event di Paris, New York juga. Dan yes, thank you so much buat yang udah request lagu ini. Katanya mau salam-salam terhangat aja buat semua teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM dari mana aja. Sambil lagi kita mau say thank you buat Gita dari Politeknik yang ngirimin greetings-nya buat semua kru Pro 2 FM yang lagi bertugas. Sambil request lagu yang udah kita puterin tadi, ada Bebal dari Marion Jola. And last tadi kita udah singlong bareng sama Samuel Cipta dengan Pencuri Malam. Thank you buat yang udah request lagu ini, dan masih bakalan Arya bacain requestan yang udah masuk juga. Di saat ini kita mau say thank you buat Zulia yang katanya lagi dengerin Pro 2 FM pakai aplikasi RRI Digital. Gila. Yang dengerin jauhnya dari Jakarta. Katanya di malam yang dingin ini pengen request dong Pro 2 FM Manado yang bisa diputerin lagunya Angie Carvalho yang Remuk Aja. Sambil mau salam buat kakak penyiarnya, semangat terus siarannya kakak di tanggal merah ini. Semangat dong teman Pro 2. Yang paling pasti stay aja terus buat kamu yang masih pengen request, langsung aja meluncur ke 0851 988 9797, atau kamu juga boleh langsung gabung di DM ke kita di media sosial kita, di platform Instagram boleh, TikTok juga boleh. Yang paling pasti jangan sampai salah lapak di @pro2manado, duanya pakai angka.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay!

Alright, kita lagi disemangatin sama single dari Afghan, Kacamata, di menit ke-6 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah. Yang bisa dibilang waktu-waktu yang benar-benar rawan banget lah ya teman Pro 2. Rawan sama ngantuk, rawan sama lapar, atau rawan sama rasa kangen. Tinggal gimana kamu menikmati semuanya itu gitu ya teman Pro 2. Tapi yang paling pasti ngomongin soal aktivitas di malam hari ini jadi salah satu bisa dibilang waktu yang benar-benar cukup tricky juga gitu ya teman berdua, ketika kamu juga pengen tidur karena besok masih harus kerja, tapi di sisi lain kamu juga pengen nyemil dan lain sebagainya. Apakah ini hal yang wajar teman berdua? Karena jujur li mungkin jadi salah satu struggle anak-anak muda zaman sekarang yang pengen intermittent fasting, pengen ngejaga pola hidup sehat, tapi di sisi lain tidak bisa menyembunyikan rasa pengen nyemil itu gitu ya. Tapi yang paling pasti kalau misalnya kamu juga sering ngalamin yang satu ini, atau istilah gaulnya midnight craving, well ini kita dapetin penjelasan yang benar-benar konkret juga gitu ya, yang mana kondisi ini atau mungkin keinginan ini kuat banget yang punya kaitan erat dengan pelepasan zat dopamin dalam tubuh yang mengatur pusat kesenangan di dalam otak kita, dan lonjakan hormon inilah yang seringkali memicu orang-orang atau mungkin adanya dorongan kuat untuk berburu makanan pada malam hari. Ngaku di sini siapa aja yang udah jajan gorengan dari beberapa jam yang lalu. Ya mungkin kalau kita ngeliatin dari sisi psikologisnya nih, ada hal menarik di balik kebiasaan yang bisa dibilang penting untuk dipahami demi menjaga kesehatan tubuh kita dalam jangka panjang. Well, ulasan lengkap dan juga tips sederhana untuk ngatasi godaan makan menjelang waktu tidur ini juga udah dirangkum dari berbagai macam sumber yang aku baca dari www.rri.co.id, yang mana jenis-jenis hidangan yang tinggi akan gula, garam, dan lemak ini tuh ternyata udah approved, sangat efektif memicu pelepasan hormon tersebut alias dopamin. Akibatnya, sistem memori otak kita bakal terus ngerekam nih, serta mencari kembali pengalaman-pengalaman kuliner yang membacakan itu. Jadi no wonder ketika kamu juga udah memasuki fase midnight craving ini, kamu langsung mencari makanan-makanan yang kamu rasa benar-benar klop banget sama cuaca lah, atau mungkin klop banget sama suasana hati kamu gitu ya teman berdua. Tapi ya paling tidak sensitivitas otak terhadap sinyal kepuasan ini juga biasanya ngalamin peningkatan drastis ketika di malam hari, di mana juga kondisi tubuh yang lelah atau bahkan justru bosan ketika melanda, apalagi kamu yang mungkin udah cukup ngerasain long weekend yang berkepanjangan juga. Bakal menjadi faktor pendorong juga, kamu bakal mengincar cemilan tinggi kalori di malam hari. Tapi ini ya teman berdua, jam istirahat juga ternyata berdekatan terbukti menjadi pemicu utama munculnya keinginan nyemil saat larut malam. Ketika kondisi juga kurang tidur ini seketika ngerusak keseimbangan hormon penting yang

Ya, buku, ngelakuin peregangan tubuh, atau mungkin kamu yang bisa journaling juga boleh banget dijadikan sebagai jalan pintas ya teman pro dua, alternatif lah ya. Dan kegiatan positif ini juga terbukti efektif membantu meredakan stres sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi harian kamu. Jadi gimana teman pro dua, apakah kamu lebih milih untuk ngelakuin hal-hal yang bisa nge-improve diri kamu, atau mungkin kamu yang udah terlanjur memenuhi kebutuhan dan juga kelaparan fisik serta emosional kamu, teman berdua. Yang paling pasti di malam hari ini, biar kamu juga tetap fokus, nggak ada salahnya. Tetap nyemil di malam hari, tapi dijaga porsinya aja ya, teman berdua. Biar kamu juga tetap fokus di setiap aktivitas kerjaan atau bahkan justru perjalanan yang sedang kamu tempuh di malam hari ini.

kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik

0: in your heart.
1: The music. The music.
2: Cuma di Pro 2 FM yang bisa bikin teman Pro 2 single loh.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Makanan tempe sudah familiar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Jaga Malam, kita lagi menggalau bareng sama The Massive dengan diantara kalian yang mungkin seenggaknya walaupun lagu ini ngajakin kamu untuk ngegalau, tapi juga di sisi lain bisa bikin kamu singlong dan tidak jadi ngantuk dalam perjalanan, atau mungkin justru aktivitas kamu yang masih harus jor-joran sama dengan beberapa jam ke depan. Tapi yang paling pasti kalau ngomongin soal fokus kamu yang udah hampir ngeblur, tenang aja, biar fokus kamu makin berapi-api nih teman pro 2, kita bakal ngajakin kalian semua untuk throwback lagi ke beberapa bulan yang lalu yang kita tahu sendiri itu benar-benar jadi momen-momen dimana film-film yang hits benar-benar dirilis gitu ya teman pro 2, yang kalau kita throwback di 2 bulan terakhir dari bulan April sampai dengan Mei, benar-benar kita bisa menikmati film-film kayak Project Hail Mary yang kita tahu sendiri pencapaiannya di skala global tuh benar-benar gila, gacor banget, disusul sama The Devil Wears Prada 2 yang masih menorehkan prestasi yang gemilang juga gitu ya teman berdua, lebih di atas filmnya yang pertama yang tayang 20 tahun yang lalu. Emang benar-benar epic gitu ya teman berdua, apalagi ngomongin soal prestasi film The Super Mario Galaxy yang bisa dibilang film animasi yang selalu jadi terdepan sampai dengan akhir Mei 2026. Apalagi Mortal Kombat yang kemarin dirilis di awal bulan Mei juga jadi film yang masih jor-joran dengan genre actionnya. Dan yang satu ini kayaknya juga bakalan jadi film yang gak kalah viral juga. Bukan salah satu, salah enam. Karena kita bakal nge-spill 6 rekomendasi film-film yang bakalan tayang di bioskop Indonesia khususnya di bulan Juni 2026. Yang mungkin bakalan jadi pilihan-pilihan semua teman pro 2 yang bakal menikmati me time kamu di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Karena untuk kalian semua nih teman pro 2 masyarakat Indonesia yang menanti-nantikan juga informasi penayangan film-film Hollywood khususnya di bulan Juni 2026, kalau misalnya mengingat banyak masyarakat Indonesia yang juga menghabiskan waktu akhir pekan dengan menonton film di bioskop gitu ya. Jadi ada beberapa film yang bisa kamu nikmati. Yang pertama Masters of the Universe, yang ini juga menceritakan soal Pangeran Adam yang berasal dari planet Eternia yang terdampar dan bla bla bla tumbuh di bumi dan lain sebagainya. Mungkin kamu juga boleh langsung ngeliatin trailernya gitu ya teman berdua. Karena honestly trailernya sendiri udah cukup benar-benar membawa kita ke rasa penasaran yang lebih lagi pengen digali dan makin dibikin curious gitu ya teman berdua sama kira-kira apa aja yang bakalan terjadi di endingnya. Karena film ini kepastiannya bisa kamu dapetin di tanggal 5 Juni nanti yang bakalan tayang di bioskop seluruh Indonesia. Dan next kita juga bakalan bisa menikmati film komedi, film horor dalam paketan yang komplit banget, karena Scary Movies bakalan tayang di tanggal yang sama dengan film Masters of the Universe alias di tanggal 5 Juni mendatang. Kamu bakalan bisa menikmati film-film horror komedi yang sesuai dengan informasi yang kita dapetin dari rumah produksinya sendiri sih teman berdua, katanya untuk komedi-komedinya bakalan relevan sama anak-anak muda, karena kita tahu sendiri untuk komedi-komedi Scary Movies di film-film sebelumnya kan bisa dibilang klasik, vintage juga. Tapi di sisi lain untuk filmnya terbaru yang bakalan kita saksikan di tanggal 5 Juni nanti katanya juga mengusung dan juga jadi referensi film-film yang lagi naik daun atau mungkin film-film yang memenangkan Oscars di 2026. Jadi yang paling pasti buat kalian semua nih teman pro 2 yang penasaran kira-kira bakalan seseru apa, yuk bisa ditonton, bisa di booking tiketnya dari sekarang kali ya teman pro 2 untuk tanggal 5 Juni 2026. And next kita move ke film berikutnya, ada Disclosure's Day yang bisa kamu saksikan di tanggal 12 Juni juga, yang mana film ini bakalan bikin geregetan karena penuh dengan misteri yang bikin kamu penasaran gitu ya, apalagi sci fictionnya yang benar-benar kental banget. Tapi yang paling pasti kamu juga bisa nonton film ini dengan range usia 17 tahun ke atas, jadi kayaknya tidak direkomendasikan untuk family movie, apalagi ada bocil-bocilnya juga gitu ya teman-teman berdua.
2. Kalau misalnya kamu berbarengan sama bocil-bocil, mending tonton film di tanggal 19 Juni ini. Karena Toy Story 5 salah satu film yang paling ditunggu-tunggu. Akhirnya bisa kamu saksikan juga. Karena kembali tayang di bioskop, menceritakan Woody, Buzz, dan para pemain lainnya yang kembali bersatu. Dan kali ini juga sesuai dengan yang udah kita dapetin dan kita bagiin ke semua teman berdua, Toy Story 5 ini tuh benar-benar beda. Karena mereka bukan memberantas permainan dan juga mainan-mainan lain, tapi yang bakal diberantas atau mungkin yang jadi villain di sini yaitu gadget. Nah, bakalan seru banget gitu ya teman berdua, tapi serunya kali ini kayaknya bakalan beda karena ekspektasi orang-orang tuh udah tinggi banget. Bukan berarti tidak sesuai ekspektasi, tapi mungkin kamu bakalan dibikin mewek sepanjang film teman berdua. Jadi jangan sampai lupa siapin tisu ketika kamu nonton film Toy Story 5 di tanggal 19 Juni mendatang. Terlebih khusus buat kalian semua yang pengen seru-seruan dengan film-film yang ada actionnya, ada laga, ada sky fictionnya juga, film Supergirl kali ini bakalan masuk ke list nonton kalian. Karena di tanggal 26 Juni bisa kalian saksikan di bioskop-bioskop kesayangan kamu, teman berdua. Makanya jangan sampai lupa untuk semua film-film yang bisa kamu saksikan di sepanjang bulan Juni 2026 kali ini, tentunya juga bakalan ngehibur kamu dan seenggaknya jadi self-reward aja gitu ya teman berdua. Jadi me time buat kalian semua ketika kamu juga pengen seru-seruan, pengen menikmati waktu sendiri, atau mungkin ngasih self reward untuk kamu yang sudah berjuang bertahan sampai dengan titik darah penghabisan. Tapi yang paling pasti Arya juga masih bakal balik lagi, dan kayaknya setelah kali ini bakal jadi sesi terakhir juga. Makanya gak usah kemana-mana, tetap dengerin terus 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Hours, music station.

Thank you buat semua teman berdua yang udah seru-seruan di sepanjang jaga malam edisi hari ini, yang sampai di lagunya Olivia Rodrigo with Drop Dead. Masih stay tune, pantengin 97.7 Perdu FM, atau mungkin kamu yang streaming pakai aplikasi kecintaan kita semua, RRI Digital. Wow. Ya pastinya dimanapun kalian semua berada, tetap dengerin terus saja 97.7 Perdu FM, karena setelah ini Arya bakal nemenin semua teman berdua dengan lagu-lagu hits yang bakal nemenin kalian semua sampai menjelang tengah malam nanti di Just Music. So yang paling pasti I wanna say thank you buat kalian semua yang udah dengerin Produ FM seru-seruan bareng sama Arya di 5 jam terakhir, yang paling tidak juga udah nemenin kalian semua dalam aktivitas, kerjaan, atau mungkin kamu yang sedang dalam perjalanan dan sampai dengan saat ini masih ada dalam perjalanan. Yuk tetap semangat dan jangan sampai lupa juga untuk tetap jaga kesehatan kalian semua dan prioritaskan jam istirahat yang benar-benar proper ketika kamu pengen ngejalanin semua hal di sepanjang bulan Juni dengan totalitas. Jadi yang paling pasti di malam hari ini, kalau misalnya kamu juga masih harus ngelanjutin perjalanan, tetap hati-hati aja di jalan, pantengin semua rambu-rambu lalu lintas dan jangan sampai dipantengin aja, alias turuti dan taati sesuai dengan hukum yang berlaku gitu ya teman berdua, biar kamu juga bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Dan safety first juga kamu terapkan, dan keselamatan juga bukan buat kamu sendiri tapi juga buat pengguna jalan lainnya, pengendara lainnya juga, dan yang paling pasti biar bisa tiba dengan selamat sama-sama di tujuan. So yang paling pasti tetap dengerin terus aja teman Produa 97.7 Produa FM, dan there for you dengan beberapa single hits yang bakalan ada pilihin special buat semua teman Produa, dimana lagi kalau bukan di Just Music sampai menjelang tengah malam nanti, khusus untuk jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: need these beautiful things that I've got.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: This is
1: 97.7 Rodua FM Manado.
0: Teman terbaik kamu.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
4: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.

Cuman berdua dengan terdengaran yang musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, baik itu siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Repa Skal dan seluruh kru yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dari semua teman berdua. Kita berpisah untuk kembali berjumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah, dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Manado.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Hih, ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM kali ini bersama aku Dewi Purwati, ada dua info spesial untuk kamu.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dua Lipa dan Callum Turner gelar pernikahan di London.

0: Penyanyi Dua Lipa berusia 30 tahun dan aktor Callum Turner 36 tahun dilaporkan telah menggelar pernikahan di Old Marylebone Town Hall di London. Dilansir dari People pada hari Minggu waktu setempat, pasangan ini merayakan pernikahan dengan dihadiri oleh sekelompok kecil orang terdekat. Hal tersebut terlihat pada foto-foto yang diperoleh oleh sejumlah surat kabar yang berada di Inggris. Namun perwakilan dari kedua pihak tidak segera memberikan tanggapan saat diminta tentang terkait kabar pernikahan tersebut pada hari yang sama. Dalam kesempatan tersebut, Dua Lipa juga mengenakan model busana sweet dress dengan gown shoot yang juga rancangan daripada Daniel Robbery yang dilengkapi dengan sarung tangan senada dan topi putih berukuran besar. Sementara tersebut, Turner menampinginya dengan mengenakan setelan jas dan dasi berwarna biru tua.
1: Info Pro 2 FM.
0: Film Monster Pabrik Rambut ajak publik sikapi sistem kerja kapitalisme. Sutradara Edwin mengatakan film barunya berjudul Monster Pabrik Rambut mengajak publik untuk menyikapi para penganut kapitalisme. Edwin juga membenarkan bahwa sosok monster dalam film Monster Pabrik Rambut adalah simbol dari kapitalisme yang sangat jahat. Edwin juga mengatakan kondisi kerja saat ini tidak manusiawi karena kejahatan para monster dalam kapitalisme tersebut. Dia mencontohkan dengan pekerjaan yang dibiasakan lembur atau masih harus membalas pesan dari atasan setelah jam kerja berakhir, ini merupakan salah satu film yang akan relate dengan penontonnya. Kebiasaan yang tidak manusiawi tersebut terjadi karena bentuk monster yang harus dikritisi untuk sama-sama muncul dalam film tersebut. Film ini kini sudah bisa dinikmati oleh seluruh penonton di bioskop kesayangan di Indonesia. Segitu aja dulu untuk Info Pro 2 FM kali ini, karena aku Dewi Purwati bakal menemani kalian semua, dan informasi tersebut bisa kamu baca lebih lengkap di www.rri.co.id.
1: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Mulai prepare buat berangkat kerja. Kayaknya sih semua teman pro 2 ya lagi prepare buat berangkat kerja. Mungkin ada juga yang masih gobius-gobius karena habis jogging pagi-pagi, gak masalah. Intinya pagi hari ini dengan bare face aku udah live season di TikTok gitu kan. Sambil nemenin kamu juga di 97,7 MHz. Dewi pengen banget ngajakin teman pro 2 untuk request lagu-lagu yang kamu suka pagi hari ini. Sambil nungguin updatean info cuaca, plus juga nanti bakal ngajakin kamu untuk update informasi-informasi yang ada di sekitar kita, khususnya di kota Manado, karena bisa dibilang mungkin ada yang nonton live TikTok kita hari ini dari luar negeri, bahkan luar angkasa. Kali aja kangen sama kampung halaman kan ya. Nanti kita bakalan update semuanya seru-seruan di sepeda. Jadi buat Amai dan kawan-kawan yang hari ini lagi nonton live TikToknya Dewi, jangan lupa langsung drop aja kira-kira kamu pengen request lagu apa, dan kita bakal balik lagi seru-seruan sampai jam 10 pagi nanti.

0: panas sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: My best aja, yang ternyata jam segini orang-orang pada berangkat kerja, dia baru mau pulang kerja. Ngeri kali, ya kan? Jadi perawat di rumah sakit bertaraf internasional di kota Manado. Tapi kayaknya untuk semua tenaga kesehatan relate lah ya sama hal-hal yang kayak gini. Even kita pun yang penyiar radio tuh kayak ngerasain apa yang Amai rasain gitu, teman Pro 2. Jadi syukurilah ya teman Pro 2 buat kamu yang kerjanya gajinya bagus, terus juga kayak jam kerjanya tuh rutin, ya seperti manusia pada layaknya, yang kayak kalaupun sakit izin gampang gitu kan ya. Kalau kita-kita ini penyedia jasa gitu ya, entah mau tanggal merah, tsunami sekalipun gitu ya, yang lain orang pada tidur kita kerja, mereka bangun kita badah tidur. Ya semangatlah untuk semua teman Pro 2 termasuk buat Amai dan tenaga kesehatan dimanapun berada. Aku berharap kalian semua jadi orang-orang yang insya Allah diberikan keberkahan yang banyak. Terus juga mudah-mudahan setiap jerih payah kalian untuk menyembuhkan juga orang-orang yang sakit itu bisa dikasih banyak pahala ya. Semoga juga tetap sehat. Karena kalau kamu sakit, nanti yang nyembuhin aku siapa dong? Ya Allah. Bagi hari ini yang kalau misalkan pengen disemangatin sama lagu-lagu kesayangan kamu, boleh banget. Terima kasih loh Amai buat giftnya. Hari ini 9 kali gelas kopi buat aku, ya udah pasti bakal bikin melek sepanjang hari tapi asam lambung. Yang mau request, hayu banget aku tungguin ya. Ada Mas Waika, pacarku Manado, Manado Lala Mentik, katanya cantik banget. Oh gitu, siapa kan namanya? Kamu mau titip-titip salam gak nih? Karena biasanya tuh orang kalau dengerin radio gak jauh-jauh dari request lagu, dengerin info terkini, ya kan, plus juga salam-salam gitu. Jadi kalau misalkan momen ini kamu gunakan pertama kali, mungkin juga nonton live streaming kita, pengen menikmati keindahan sebuah siaran radio kayak apa, wajib pantengin sih ya. Karena kayak nyesel sih kamu pasti gak bisa dengerin podcast yang bener-bener podcast gitu. Asik banget. Walaupun gak ada narasumbernya, tapi minimal dengan komunikasi dengan semua teman Pro 2 satu arah, aku rasa sih kalian juga tetap bisa menikmati siaran pagi hari ini sampai jam 10. Yang mau WhatsApp boleh banget ya di 0851 9889797. Yang mau juga drop komennya di live TikTok, jangan lupa di share juga. Amai mungkin bisa share, Mas Wai juga mungkin bisa share gitu, agar supaya banyak juga yang nonton live streaming kita pagi hari ini, sambil muterin lagu-lagu mood booster kamu. Abis ini kita mau update sesuatu, so don't go anywhere because I will be right back. Are you feeling this? Hit music.
1: Ready for our hit music station. Program teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Untuk kalian semua yang masih nonton live streaming kita hari ini atau juga lagi streaming via RRI Digital, thank you so much to all of you yang udah download RRI Digital lewat App Store dan juga Play Store. Dan semoga dengan dengerin Pro 2 FM lewat RRI Digital, gak ada lagi alasan kamu untuk gak dengerin radio, ya kan? Aduh Dewi, mau beli radio kompo zaman sekarang di mana? Aku gak punya nih handphone Nokia jadul buat dengerin radio, gak gitu juga kali. Ya masa kamu mainan media sosial tapi gak ngerti kalau radio sekarang sudah mulai berbaur dengan teknologi yang ada gitu kan. Tinggal selera kamu ya, yang mungkin perlu pembiasaan baru gitu sama keseruan mendengarkan radio. Kayak hari ini Dewi udah siap banget, walaupun memang dengan bare face ini muncul di hadapan kalian dengan suara yang agak berat di kuping kalian yang dengerin di 97.7 MHz, tapi gak masalah ya. Jangan gagal fokus sama jaket BSI ini karena minjem ke suami, entah kenapa konfi banget gitu. Sebenarnya RRI juga punya banyak, but I don't know why gitu. Ngerasa kayak aman dipeluk sama suami gak sih kalau pakai ini? Ya Allah, jadi curhat. Hai Lang, selamat bergabung buat Sigzwi. Bener gak sih aku baca nama kamu yang hari ini pengen dengerin lagunya Samuel Cipta? Jadi Samuel Cipta tuh baru-baru ini itu ngeluarin single terbaru, judulnya Jagat Rasa, temen Pro 2. Dan kalau gak salah sih ya, updatean beritanya di rri.co.id tuh udah kita up bahkan dari 3 hari yang lalu gitu. Dimana Samuel Cipta kali ini tuh kayak hadir dengan makna cinta yang dalam banget lewat single terbarunya, teman Pro 2. Dan you know what gitu, kalau ngomongin soal Samuel Cipta, dia tuh salah satu penyanyi yang menurut aku tuh bener-bener multi talent banget dan ramah banget. Karena kalian tahu sendirilah ya teman-teman RRI Pro 2 FM Manado, di beberapa bulan yang lalu aku sempat siaran bareng Samuel Cipta di tempat ini, bareng Rimar juga. Dan dia bilang emang di tahun ini dia bakal punya salah satu materi baru yang akan di-share ke semua teman Pro 2. So menurut aku kayak gak ada salahnya kalau misalnya ya teman Pro 2, kamu menikmati dulu beberapa lagu-lagu sebelumnya dari Samuel Cipta, yang sebenarnya tuh kalau kita apa ya, kita gabung-gabungin tuh lagu-lagunya Samuel tuh kayak puzzle teman Pro 2. Sehingga kayak kamu akan menemukan persamaan, bukan persamaan sih, kayak kelanjutan cerita. Ibarat kata Dracin tuh episode berikutnya, si Jagat Rasa ini kayak cerita sebelum singlenya gitu ya, Senja Sudut Kota, yang sebenarnya latar video klipnya juga sama, diambil di Jogja, di tempat yang sama seperti single Senja Sudut Kota gitu. Tapi menurut aku kayak ini tuh aura cintanya lebih banget gitu. Dan semua informasi ini sekali lagi bisa kamu baca lebih lengkap di www.rri.co.id.
1: Yang baru di Pro 2 FM. That's right.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

yang nyemangatin kalian semua untuk menyambut hari yang baru di tanggal 6 ini. Kok 6 sih? Tanggal 2 bulan 6. Aduh, mohon maaf ya, penyiarnya lagi gak fokus nih. Cuma kalau dengerin problem tadi tuh jadi kayak flashback ke masa-masa 2014-an. Literally 2014 nih, lagunya Ariana Grande featuring Igazalia, Problem, dirilis dan sering kamu request juga di Pro 2 FM Manado. Tapi nih ya, ngomongin soal kurang lebih 12 tahun yang lalu gitu, si single ini dirilis, kita juga mungkin akan benar-benar menyadari bahwa karirnya Ariana Grande itu udah sangat-sangat lama di kancah permusikan internasional. Dan gak berhenti sampai di situ aja, karena baru-baru ini dia ngerilis sebuah postingan di media sosialnya dia untuk meng-announce semua fans-fansnya bahwa lagu baru Ariana Grande dengan judul Had That I Met You Love Me itu sudah bisa kamu dengarkan di semua platform streaming termasuk RRI Pro 2 FM Manado. Cakep gak tuh? Terus udah gitu ya, ngomongin soal single terbarunya Had That I Met You Love Me ini menduduki posisi puncak dalam jejak pendapat musik terbaru baik minggu ini versi Billboard. Dan memang banyak orang yang selalu kayak mengapresiasi semua karya-karyanya Ariana Grande itu kayak original banget dari dia. Entah mungkin dia bertindak sebagai songwriter atau produsernya juga kadang gitu kan. Bahkan dia juga sering bilang kebanyakan lagu-lagu yang dia rilis itu tuh hasil karyanya dia berkolaborasi dengan orang-orang hebat di belakang. Tapi yang paling bikin aku speechless kali ini adalah ternyata di single perdananya Ariana Grande di tahun ini, Had That I Met You Love Me, dia bekerja sama juga sama salah satu ilustrator asal Indonesia. Ngeri banget. Kalau misalnya dipikir-pikir kayak ini hal yang mungkin tapi gak mungkin ya, tapi ini benar-benar kayak salah satu berita yang benar-benar isinya fakta semua. Karena ilustrator asal Indonesia dipercayakan ngerjain visual untuk single terbaru Ariana Grande, Had That I Met You Love Me. Dan menariknya juga bukan cuma desain tulisannya aja, tapi ilustrator ini muncul dalam official lirik video lagu tersebut gitu. Jadi kayak ini langsung dijawab sama Ariana Grande kalau yes, benar banget. Untuk visual atau artwork dari single Had That I Met You Love Me itu benar-benar dibuat sama tangannya orang Indonesia. Jadi kalau ada di antara kamu yang bilang desain grafis ini cuma kerjaan sepele, kamu orang gila. Karena Ariana Grande aja berani bayar mahal untuk bikin visual yang benar-benar menurut aku tuh kayak kalau dilihat pandangan mata, alah gampang banget. Padahal tidak semudah itu, dan ini benar-benar tuh requestan dari Ariana Grande. Aku pengen fontnya kayak gini nih bang gitu. Kayaknya mereka nongkrong di Blok M dulu sambil minum kopi kali ya, sambil merembukan gitu visual artwork dari single terbarunya Ariana Grande. Tapi aku sangat-sangat bangga sama mas-mas ini at rings67.studio gitu ya. Kamu mungkin bisa cek Instagramnya, langsung kunjungi aja, follow kalau bisa, support dan bilang makasih ke dia karena udah bikin kita orang Indonesia bang. Enggak, tapi ya kayak enggak afdol kalau misalkan hari ini kita enggak dengerin lagu terbaru dari Ariana Grande. So this is Ariana with Had That I Met You Love Me.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Untuk siaran hari ini sampai jam 10 pagi ya. Walaupun sebenarnya sih live streaming kita udah mulai dari tadi banget gitu. Cuman mungkin ada beberapa di antara kamu yang baru nyampe tempat kerjaan atau lagi beli sarapan, nyambi-nyambi dapat notifikasi dari TikTok gitu kan, untuk nonton RRI Pro 2 FM Manado. Gak masalah, selamat bergabung aja buat kalian semua hari ini. Semangat beraktivitasnya dan tetap berhati-hati dalam perjalanan ya teman Pro 2. Karena kayak tanggal apes tuh gak pernah ada di kalender. Apalagi kita juga gak pernah tahu gitu ya, 1-2 menit ke depan akan ada apa gitu dalam kehidupan kita. Soalnya baru-baru ini di Manado tuh baru ada tragedi kecelakaan maut yang akhirnya merenggut satu nyawa, yaitu William Tio yang mungkin adalah salah satu kerabat kamu atau mungkin orang yang kamu kenal. Dan itu tuh cukup memiriskan teman Pro 2 ya, karena bisa dibilang kecelakaan kendaraan itu sulit dihindari ketika kamu mungkin juga dalam keadaan yang gak fit bawa kendaraan. Bisa jadi juga kendaraan kamu yang dalam keadaan tidak baik, atau bisa jadi lingkungan sekitar kamu gitu. Karena bisa jadi kamu yang kayak berhati-hati, but who knows, di belakang kamu kendaraan cepet banget atau di depan juga yang tidak menaati peraturan. Jadi ya mohon kalau misalkan kamu lagi agak-agak buru-buru, tetap untuk ya waspada sama daerah sekitar. Jangan sampai kamu nyenggol seseorang mengakibatkan nyawanya juga akhirnya melayang gitu ya, atau mungkin kamu sendiri yang nanti jadi korban. Ya mending kalaupun memang menghindari buru-buru, ya mungkin datang lebih cepat, atau mungkin juga ya kalau misalnya di posisi yang ada hal urgent banget, mau gak mau aku harus benar-benar buru-buru gitu, tetap harus melihat keadaan sekitar ya. Dan ingatlah, keselamatan berkendara adalah hal yang utama. Dan mudah-mudahan kalian semua juga tetap dalam keadaan yang baik-baik aja. Oke deh, selamat bergabung buat Denzur. Bukannya dua lokasi ya kak? Dua lokasi apa nih? Oh ini maksudnya gimana sih? Aku gak ngerti. Atau mungkin kamu gagal fokus sama ini jadi dua lokasi. Yuk katanya buat Lance hari ini dia mau request juga. Hari ini pengen request The 1975. Nanti bakal aku puterin. Kalau teman Pro 2 pengennya request lagu apa? Oh iya, Dance benar, celaka. Kecelakaannya itu emang ada dua lokasi, betul-betul sekali. Jadi ya usahakan teman Pro 2 untuk tetap berhati-hati ya, khususnya buat Dance juga. Kalau bawa kendaraan, hati-hati di jalan, jangan buru-buru ya kan. Kenapa sih buru-buru? Hai Kay, apa kabar? Baru ketemu lagi loh kita di live TikTok hari ini. Apa kabarnya juga kamu teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 FM di 97,7 MHz. Thank you banget dalam perjalanan sambil nyetir dengerin siaran kita pagi hari ini. Semoga bisa lebih berenergi karena cuaca kota Manado jarang-jarangnya dua hari ini berturut-turut cerah banget.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat

Literally hari ini aku tuh bener-bener kayak lapernya gila sampai kubun-ubun. Padahal biasanya tuh aku tim yang skip-skip sarapan pagi. Ada gak sih yang kayak aku yang kayak kalau misalnya diperhadapkan dengan momen pagi hari tuh kayaknya cukup air putih sudah semuanya akan baik-baik saja. Tapi dengan bertambahnya usia, kok bawaannya belakangan ini tuh kayak kalau pagi-pagi jadi lapar ya teman Pro 2. Tapi seandainya kamu juga tim-tim yang gak sarapan pagi, tetap semangat menjalani hari ini sambil dengerin Pro 2 FM. Yang mau sarapan dulu boleh Gi, tapi tetap dengerin Pro 2 FM. Nonton live streamingnya jangan lupa, yang baru gabung kayak Ayom, Alpen, ada juga terima kasih buat Itza yang hari ini udah join, ada juga Jayin dan masih banyak lagi. Tolong share yang Ibe juga, mungkin bisa share live TikTok kita hari ini biar semua orang bisa nonton. Tetangga kamu, pacar kamu, mantan kamu, bahkan haters kamu. Buat Pitbull juga, ini bestie aku banget zaman siaran radio jadul. Apa kabar? Mudah-mudahan lagi sehat-sehat ya. Mudah-mudahan juga kita bisa bertemu dalam waktu dekat. Karena beberapa minggu lalu pas balik ke Tomohon sempat mampir ke Alfa Omega, nongkrong minum kopi di sana, bertemu dengan orang-orang lama juga. Semoga kita berdua bisa ngopi ya. Semoga juga kamu yang lagi kangen sama teman-teman di masa lalu kamu, di masa kecil kamu, bisa bertemu ya, minimal tukar kabar, kangen-kangenan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sepatu baru Nodia.
2: Jelas. Bagaimana tapi gaya? Soskena sekali.
1: Ih, Adibas. Merek sepatu apa itu tak baru dengar?
2: Shh, badian Jo. KW premium ini. Mar sama ring tuh sepatu asli yang mahal itu tuh.
1: Huh? Astaga, zaman sekarang masih pakai KW. Kenapa so harus KW? Harga lekuan gak jauh beda. Lagi pula kan kalau misalnya asli DP kualitas so terjamin. Deng kasih yang di Undang-Undang nomor 20 tahun

0: 2016.
1: Kalau Ngana pakai barang KW itu, artinya Ngana melakukan hal ilegal. Karena kiapa? Karena Ngana support orang yang melanggar hak cipta. DP denda bisa ganti rugi sesuai dengan yang tercantum atau pidana hukuman penjara. Aduh.
2: Yah, tanin tahu, ta cuma suka bagaya.
1: Makanya, bagaya jo pakai barang asli, biar nyaman, biar aman.

0: cukuplah ya, kita dibikin galau sama requestannya Ebil. Ebil, tolong ya kalau misalkan kamu lagi agak-agak sedih pagi hari ini, kamu aja jangan ngajak-ngajak kita ya. Katanya ini memasuki Manado waktu bagian overthinking. Iya lagi, gara-gara lagunya si Iva. Mending kita lanjut aja yuk sama info cuaca pagi hari ini, biar kamu gak menggalau kalau tiba-tiba nanti hujan.
1: Info cuaca hari ini.
0: Untuk kalian semua yang sepertinya pengen banget maksimal di awal bulan ini, baru juga masuk lembaran kedua bulan Juni, tapi cepet ya, udah masuk pertengahan 2026 teman Pro 2. Wajib hukumnya untuk cek info cuaca, karena memang cuaca belakangan lagi gak jelas. Jangan sampai urusan kamu buyar karena tiba-tiba hujan atau gak mantau. Jam-jam berapa nih ya posisi udara, suhu, dan cuacanya bakalan berubah. Seperti biasa akan kita mulai dari kota Manado dulu ya. For ngoni semua Tamang Pro 2 yang sementara Ras Makang, atau juga sementara oras-oras pekerja, atau sementara juga ngoni hari ini lagi mendengarkan Pro 2 FM sambil beraktivitas, perlu banget tahu kalau cuaca cerah ini akan stabil sepanjang hari, tapi tidak di menjelang malam harinya, karena akan ada hujan yang lumayan deras teman Pro 2, bahkan juga akan lumayan awet sampai dini hari nanti dengan intensitas 24 sampai 28 derajat Celcius. Sementara untuk semua teman Pro 2 yang berada di kota Cakalang aka Kota Bitung ya, pagi hari ini bisa dibilang cuaca Kota Bitung tuh kenapa ya lagi gak jelas banget gitu. Biasanya kompak seperti Manado tapi hari ini berbeda sendiri. Ternyata di Bitung sempat diguyur hujan ringan teman Pro 2, agak-agak berawan dan cuacanya bakalan gloomy sepanjang hari. Dan malam hari nanti akan ada hujan ringan yang mengguyur Kota Bitung. Dengan intensitas ringan ini suhunya 23 sampai 28 derajat Celcius. Sementara Kota Tomohon juga sama, cuacanya agak-agak dingin berkabut, iya kan? Dan dipastikan juga di sore menjelang malam hari nanti akan ada hujan ringan, walaupun sebentar aja. Di Kota Tomohon suhunya 21 sampai 26 derajat Celcius. Dan untuk kamu yang berada di Kota Mobagu juga wajib hukumnya untuk tahu kalau cuaca hari ini akan tiba-tiba berubah. Bisa panas di pagi hari, tapi tidak di siang hari. Karena menurut pantauan BMKG, Kota Mobagu hari ini akan diguyur hujan dengan intensitas ringan di siang menjelang sore hari, stabil di malam hari dengan cerah berawan. Suhunya 20 sampai 25 derajat Celcius. Pindah lagi yuk ke daerah kepulauan. Ada enggak nih yang mungkin mau pamitan sama teman-teman kamu di Manado, berpindah tempat ke Pulauan Sangiha atau juga Talaut? Hari ini juga kedua daerah tersebut akan diguyur hujan ringan, bahkan lumayan awet dari siang sampai malam hari, suhunya 25 sampai 29 derajat Celcius. Jadi otomatis semua teman Pro 2 wajib banget untuk tetap standby, karena rata-rata di mana-mana bakalan hujan. Dan jaga kesehatan kamu, dan yang paling penting adalah hari ini untuk tetap dengerin Pro 2 FM Manado.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Masih di Spade, selamat pagi teman Bro 2. Buat kalian semua yang baru join jam segini gak masalah, karena Dewi juga masih bakal menemani kamu lumayan panjang sampai jam 10 pagi. Walaupun sebenarnya untuk live TikTok kita kayaknya sampai setengah 9 atau jam 9an ya. Tapi nanti, karena masih jauh juga waktunya, mending kita update yang penting-penting dulu, khususnya untuk semua teman Bro 2 yang bete banget kemarin baru kena penipuan. Karena kayak ya biasalah ya, berapapun usaha pemerintah untuk membuat regulasi baru agar supaya kita ini gak ditipu lewat WhatsApp atau telepon gitu ya. Dan sekarang juga kayaknya sih kita-kita udah mulai pinter gitu ya, membedakan mana yang benar-benar orang menipu gitu dengan orang beneran. Tapi ada juga kok yang masih tetap jadi korban karena memang awam teman Pro 2. Dan ini juga mau dihindari sama Kemkom Digi agar supaya tidak ada spam-spam lagi di WhatsApp maybe, atau juga di pesan instan kamu. Jadi kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu gitu ya, Kementerian Digital itu tuh sempat bilang bahwa mereka tuh lagi ngegodok banget sebuah peraturan baru khususnya untuk kita yang mungkin dalam dekat ini mau beli SIM card baru. Yang kemarinnya kita registrasi pakai KK, sekarang akan jauh lebih ribet dan bisa dibilang sih apa ya, data diri kita tuh benar-benar mutlak digunakan sekujur tubuh teman Pro 2. Intinya kayak apa ya, informasi data diri kita tuh udah kayak mau pinjol, dan itu tuh sebenarnya agak mengkhawatirkan kalau misalkan data diri kita bocor ya. Cuman ini kenapa jadi salah satu regulasi terbaru dari pemerintah ya, katanya untuk keamanan pribadi dan juga kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan lewat nomor baru kita. Jadi mulai 1 Juli aka bulan depan, registrasi SIM card handphone wajib verifikasi wajah. Dikutip dari rri.co.id, Kementerian Komunikasi dan Digital ini menggunakan aturan registrasi kartu SIM ponsel dengan teknologi biometrik atau menggunakan sensorik wajah mulai 1 Juli bulan depan. Nah, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat juga menambahkan gitu ya, kebijakan ini diberlakukan karena ya memperkuat kepercayaan publik aja sekaligus melindungi masyarakat dari maraknya penipuan digital, spam call, phishing, sampai penyalahgunaan nomor seluler. Karena kamu bisa ngeblokir atau menyimpan dia dengan nama penipu, tapi gak semua orang pakai get kontak, okay deh. Dan mudah-mudahan sih ini salah satu hal yang semoga bisa efektif ya. Karena sebenarnya aku juga kalau mau login beberapa aplikasi dan harus kayak pakai KTP terus foto wajah udah kayak pinjol tuh khawatir, karena sebenarnya aku juga salah satu orang yang kemarin kena penipuan. Jadi data diri aku entah bocor dari yang mana, terus dipakai buat pinjam online, dan kalau gak salah tagihannya sekitaran 71 juta. Tapi bersyukurlah OJK sangat mengerti karena tidak ada transaksi lewat rekening pribadi aku, jadi dihapuskan, dan itu sangat membantu aku. Cuman kayak rugi gak sih kalau misalnya itu terjadi sama orang-orang yang memang awam dengan hal yang kayak gini, betapa mereka akan luka dan sedih karena gak ngutang tapi ada utangnya gitu, ngeri banget ya. Dan lagi-lagi kalau misalnya kita pengguna SIM card terbaru, wajib hukumnya juga untuk membuka nanti ya si SIM card kartu ini lebih baik gitu di beberapa gerai-gerai provider aja supaya aman. Walaupun sebenarnya regulasinya untuk bisa daftar sendiri atau mungkin langsung di gerainya itu kita juga belum tahu pasti, cuman lebih baik sih datang ke gerai penyedia jasa apa sih namanya, layanan SIM card-nya aja biar lebih pasti dan juga lebih aman. Yes, kalau misalnya teman Pro 2 hari ini mau juga kasih beberapa informasi terkini di sekitar kamu, boleh nanti di drop aja ya teman Pro 2. Kayak aku mau ngedrop dulu kopinya Boya. Jadi yuk kita singelang dulu sama single requestannya dari Yeji. Hari ini udah ngedrop komenannya di TikTok, terbuang dalam waktu spesial dari Baras Suara buat kamu yang mungkin masih susah move on sama konser yang kemarin.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja

Selamat bagi teman Pro 2, ditemenin sama satu single yang udah lama banget. Ayo spill umur, kamu umur berapa nih teman Pro 2 sekarang gitu kan? Dan waktu dulu dengerin lagu ini kamu umur berapa ya? Karena kalau gak salah My Hams ini aku masih SMP deh teman Pro 2. Kalau bos Adam Zul gimana nih? Jangan-jangan udah semester 3. Ya Allah, selamat pagi buat Devi juga ya. Hari ini udah join, gila. Gitaris bertopeng tak bersayap sudah mampir di Pro 2 FM. Pertanda ya kan bahwa siaran Pro 2 FM sobat kasana-kasana sudah menembusi wilayah-wilayah ibu-ibu rumah tangga ya. Hari ini katanya Debbie pengen request lagunya The Weeknd yang Save Your Tears. Nanti bakal diputerin ya buat Karina. Kayaknya requestan Agnes Monica yang kamu pengen belum masuk, jadi diganti aja sama yang lainnya. Aku tungguin. Anyway, buat juga siapa ya yang tadi udah gabung, buat Sadly, hai, selamat bergabung. Kamu pengen request lagu apa? Kalau menurut Debbie sih katanya lagu ini waktu SD dia dengerin, masa sih? Tapi masuk di akal lah ya kalau aku SMP, Debbie SD gitu. Tapi gak tahu deh kalau Zul, ya mungkin barangkali emang semester 3 kali dia. Aduh, aduh, aduh, aduh.

0: mengabaikan.
1: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lapangan.

dari temenin sama suara merdunya Gia Indrawari. Kayaknya sih ya, kayak ini mimpi gak sih? Maksudnya kamu mungkin masih susah move on sama suaranya Gia Indrawari yang sempat kamu dengerin temen Pro 2 langsung di kawasan Megamas, tepatnya di Pohon Kasih bareng Pro 2 FM dan juga Badonci pastinya. Tapi jujur li, Gia tuh dari dulu gak berubah temen Pro 2. Dia emang sebaik itu. Kita juga kayak media partner, gak ribet kalau mau kerja sama dia. Bahkan juga performance-nya di last minute pun dia menebarkan banyak banget cinta, keseruan, dan juga doa-doa yang bertepatan pada saat itu juga kantornya Boya di Mega Mall kebakaran. Untung dia gak kebakaran jenggot. Tapi ya alhamdulillahnya pada saat itu juga kalau dipikir-pikir ya, momen bersamaan tuh kita saling membantu gitu. Dan walaupun memang menelan korban, tapi sebenarnya bikin sedih juga teman Pro 2. Dan semoga ini tidak akan terjadi lagi. Dan ini juga bakal jadi pelajaran buat kita bahwa kita gak pernah tahu maut ada di mana. Dan mudah-mudahan juga ya, kalau terjadi gitu bencana sesuatu atau mungkin kemalangan sesuatu gitu, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Dan mudah-mudahan juga nih teman Pro 2 akan bikin kita tuh selalu mawas bahwa tetap berhati-hati dalam keadaan apapun. Buat Boya juga, buat Debbie juga yang hari ini bekerja ya, yang hari ini mungkin juga beraktivitas, semoga selalu diringankan langkahnya dan semoga selalu dilindungi. Oke deh, tetap bersemangat aja teman Pro 2. Sepertinya Dewi bakal nemenin kamu di live season ini sampai 8:30 pagi. Tapi kita bakal lanjut di 97,7 MHz sampai jam 10 pagi nanti ya. Buat Jobe ya, yang hari ini mau ngajakin ngopi, boleh.